0: Ya, ada apa?
1: Ada yang mau nemenin Dai Lopez siaran.
0: Siapa memangnya?
1: Bukan orang tapi...
0: Terus? Apa dong?
1: Fresh Care, minyak angin aromaterapi.
0: Wah, selamat datang di Nyarap Kuy.
2: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Dipersembahkan oleh Fresh Care Smash. Fresh gayanya, fresh aromanya.
3: Fresh Care Smash, fresh gayanya, fresh aromanya.
2: 97,1 FM Radio RDI Jakarta, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist. Selamat pagi Sobat RDI, selamat pagi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih di hari Rabu? Kita udah masuk ke bulan Juli, 1 Juli 2026. Ketemu lagi barengan Dai Lopez di sini. Nih nyarap kuy, nyerin acara pagi kuy yang setiap paginya memang berkicau, kicau mania, berkicau buat ngebus semangat kamu ya buat aktivitas pagi. Aktivitas pagi biasanya agak-agak berat ya, apalagi kalau misalnya memang kemarin udah capek seharian, terus kayak bangun tidur tuh ngerasa aduh susah banget, ini mager banget gitu ya. Ini waktunya semangat di booster di nyarap kuy. Dari jam 7 sampai jam 10, apalagi jam 7 sampai jam 8 kita ditemenin sama Fresh Care. Kalian udah pada punya kan Fresh Care yang inovasi baru, ada Fresh Care Smash namanya. Minyak angin aromaterapi dengan fungsi 4-in-1 yang lengkap banget. Ada double inhaler pertama di Indonesia. Yes, double. Jadi langsung nonjok segernya gitu. Terus ada roll on, bisa buat kerokan, bisa buat pijat. Jadi satu produk bisa buat semuanya. Praktis banget. Fresh Care Smash ini ada berbagai pilihan aroma loh. Ada aroma matcha, fresh, calming, segar banget. Terus ada juga varian smash merah dengan aroma citrus dan pecinta sensasi lebih panas. Ada juga fruity yang playful, fun, cocok buat Gen Z banget. Dan yang terbaru aroma sakura, floral yang clean powdery, gak bikin enek, jadi tinggal pilih aja sesuai karakter kamu. Pokoknya kalau lagi pusing, mual, masuk angin, kembung, flu, tinggal pakai Fresh Care Smash. Badan auto segar. Fresh Care bisa dipakai tiap hari, gak cuma pas sakit aja. Dan yang super praktis, Fresh Care Smash ini ada lanyardnya, jadi tinggal gantung di leher kalau lagi jalan, traveling atau lagi naik kendaraan, tetap keren dan stylish. Yang fresh ya Fresh Care Smash. Fresh Care Smash, minyak angin aromaterapi 4-in-1, fresh aromanya, fresh gayanya.

0: Ayo Fresh Care, sebentar lagi kita on air ya. Duduk di sini sebelah Dai Lopez, oke? Kita mulai siaran 3, 2, 1 on air. Nyarap kuy dari jam 7 sampai jam 8 pagi dipersembahkan oleh Fresh Care Smash. Fresh gayanya, fresh aromanya.
1: Fresh Care Smash, fresh gayanya, fresh aromanya.
0: Radio RDI Jakarta, Musik Indonesia dan Selebritis Drag Race balik lagi di Nyarap Kuy, nyarin acara pagi kuy. Seperti biasa dong, kita ditemenin sama Fresh Care Smash, minyak angin aromaterapi 4-in-1 yang lengkap banget karena ada double inhaler pertama di Indonesia. Fresh Care Smash, minyak angin aromaterapi 4-in-1, fresh aromanya, fresh gayanya. Dan buat kalian yang memang udah keren banget ya, stylish banget, digantungin nih Fresh Care Smash-nya, selalu dibawa kemana-mana setiap aktivitas pagi ini. Ya udah, kalau misalnya udah keren langsung absen dong ya, karena jam 7 sampai jam 8 ada burjo, buruan joget. Kita absenin kalian buat yang udah ikutan gabung lewat WhatsApp RDI 0815-1468-9995. Dan kalian yang udah ikutan gabung lewat fanpage RDI 97,1 FM Jakarta. Ratu keong racun, pengen nyapa keong rawa, keong sawah, keong keongan, yang lainnya juga ya. Udah siapa aja ya, kita langsung absenin yuk, atu-atu yuk.

0: smash matcha, smash fruity, atau smash merah ya?
1: Hey, lagi ngapain?
0: Kak Agnes, ini nih Kak, bingung mau pakai fresh care smash yang mana? Ada 3 pilihan aroma gini.
1: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
0: Wah, fresh care smash Sakura. Coba dong Kak. Aromanya benar-benar berasa fresh, kayak musim Sakura di Jepang. Duh, jadi makin bingung deh.
1: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
0: Fresh Care Smash 4-in-1. Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai pijit.
1: Fresh Care Smash, fresh gayanya, fresh aromanya.
2: 97,1 FM.

0: dan kita balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Fresh Care Smash, minyak angin aromaterapi 4-in-1, fresh aromanya, fresh gayanya. Informasi dari inews.id, kalau kemarin-kemarin mungkin sobat RDI sempat ngedengar ya, aduh tarif listrik bakal naik nih bulan Juli. Sekarang udah masuk bulan Juli loh ya. Nah, ini informasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM tidak menaikkan tarif tenaga listrik dari PT PLN Persero kuartal 3 atau periode Juli sampai September tahun 2026 bagi 13 golongan pelanggan non subsidi. Ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat, mendukung daya saing industri, serta memberikan kepastian bagi para pelaku usaha. Seperti itu ya, karena memang sesuai peraturan Menteri ESDM nomor 7 tahun 2024 tentang tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PT PLN Persero, penyesuaian tarif tenaga listrik bagi pelanggan non-subsidi ini dilakukan setiap 3 bulan dengan mengacu pada perubahan realisasi parameter ekonomi makro, yaitu kurs, kemudian Indonesia Crude Price atau ICP, kemudian inflasi serta harga batu bara acuan atau HBA. Jadi kalau misalnya batu bara naik, ngaruh banget tuh sobat RDI ya. Jadi Pak Bahlil ini nambahin ya, tarif listrik bagi 24 golongan pelanggan bersubsidi juga tidak mengalami perubahan dan tetap diberikan subsidi listrik. Dan golongan ini mencakup pelanggan sosial, rumah tangga miskin, bisnis kecil, industri kecil, dan pelanggan yang peruntukan listriknya itu bagi usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Seperti itu sobat RDI. Jadi memang Kementerian ESDM juga menghimbau masyarakat untuk menggunakan listrik secara bijak dan efisien sebagai bagian dari upaya bersama mendukung ketahanan dan kemandirian energi sosial. Betul Pak Bahlil, kita memang kayak tanpa listrik tuh aduh kayak susah banget gitu. Sekarang apa-apa semuanya pakai listrik, bahkan masak pun pakai listrik gitu ya. Ada yang pakai kompor listrik seperti itu. Jadi kalau misalnya memang pemerintah berkomitmen menghadirkan listrik yang andal, kemudian terjangkau dan berkeadilan, ya sebetulnya kebijakan tarif ini tetap menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memastikan layanan kelistrikan tetap berkelanjutan. Mudah-mudahan sih ya tidak ada kenaikan apapun. Katanya sih kalau misalnya sesuai sesuai keputusan menteri, sesuai peraturan, maksudnya sesuai peraturan Menteri ESDM kan sebetulnya per 3 bulan, tapi bulan ini periode Juli sampai September tidak ada kenaikan, jadi kita bisa sedikit tarik nafas lega ya. Lumayan alhamdulillah ya, kayak ngelus dada banget tuh sobat RDI, bukan cuma dada doang yang dilus tapi pala juga ya, karena agak puyeng.
1: Ih, dingin banget sih di dalam studio.
0: Makanya kayak Dai Lopez dong biar anget.
1: Oh iya, pakai Fresh Care.
2: Nyarap kuy dari jam 7 sampai jam 8 pagi dipersembahkan oleh Fresh Care Smash. Fresh gayanya, fresh aromanya.
3: Fresh Care Smash, fresh gayanya, fresh aromanya.

0: smash matcha, smash fruity, atau smash merah ya?
1: Hey, lagi ngapain?
0: Kak Agnes, ini nih Kak, bingung mau pakai fresh care smash yang mana? Ada 3 pilihan aroma gini.
1: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
0: Wah, fresh care smash Sakura. Coba dong Kak. Aromanya benar-benar berasa fresh kayak musim sakura di Jepang. Duh, jadi makin bingung deh.
1: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
0: Fresh Care Smash 4-in-1. Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai pijit.
1: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
2: 97,1 FM.

0: Fresh Care. Sebentar lagi kita on air ya. Duduk di sini sebelah dari Lopez. Oke, kita mulai siaran. 3, 2, 1, on air. Nyarap kuy dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Dipersembahkan oleh Fresh Care Smash. Fresh gayanya, fresh aromanya.
1: Fresh Care Smash, fresh gayanya, fresh aromanya.
0: Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Celebrity Strike Zes balik lagi di Nyarap Kuy, nyarin acara pagi kuy. Dan kita lanjut Sobat RDI. Dan yang dipersembahkan Fresh Care Smash, minyak angin aromaterapi 4-in-1, fresh aromanya, fresh gayanya. Yuk langsung absen aja buat yang udah ikutan gabung lewat WhatsApp, lewat fanpage, dan juga lewat mana lagi ya yang dengerinnya. Macam-macam sih sebetulnya ya, live streaming ada, yang dengerin lewat TV, kabelnya juga ada. Kita lanjut buat Ratu Keong Racun, nyapa Keong Sawah, Keong Darat, Keong Rawa. Ada siapa?

Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Celebrities Exist balik lagi di Nyarapku dibarengin makan hati dari Baby Cima. Dan kita lanjut lagi burjonya Sobat RDI yang udah ikutan ngabsen lewat WhatsApp, lewat fanpage, dan kita juga sudah mulai live TikTok di RDI 97.1 FM. Ratu Keong Racun siap hadir lagi. Nyapa kalian semua. Tapi tahan. Musik matiin. Kita belum bilang makasih lagi, gak sopan ya. Gak ada sopan-sopannya. Terima kasih buat yang udah nemenin kita selama 1 jam dari jam 7 sampai jam 8. Terima kasih Fresh Care ya, Fresh Care Smells, minyak angin aromaterapi 4-in-1 yang lengkap banget karena ada double inhaler pertama di Indonesia. Yes, double, jadi langsung nonjok segernya gitu. Terus ada roll on, bisa buat kerokan, bisa buat pijat, jadi satu produk bisa buat semuanya. Praktis banget. Fresh Care Smells ini ada berbagai pilihan aroma loh. Ada aroma matcha, fresh, calming, seger banget. Terus ada juga varian smash merah dengan aroma citrus dan pecinta sensasi lebih panas. Dan ada fruity yang playful, fun, cocok buat Gen Z banget. Dan yang baru ada aroma sakura, floral yang clean powdery, gak bikin enak, jadi tinggal pilih aja sesuai karakter kamu. Pokoknya kalau lagi pusing, mual, masuk angin, kembung, flu, tinggal pakai Fresh Care Smash. Badan auto seger. Fresh Care bisa dipakai tiap hari, gak cuma pas lagi sakit aja. Dan yang super praktis, Fresh Care Smash ini ada lanyardnya, jadi tinggal gantung di leher kalau lagi jalan, traveling, atau lagi naik kendaraan, biar tetap keren dan juga stylish. Yang fresh ya Fresh Care Smash. Fresh Care Smash, minyak angin aromaterapi 4-in-1, fresh aroma fresh gayanya. Terima kasih buat Fresh Care Smash yang udah nemenin kita selama 1 jam dari jam 7 sampai jam 8 setiap paginya. Dan sekarang kita nyapa kalian yang udah gabung lewat live TikTok, lewat WhatsApp, dan juga lewat fanpage baru. Musik.

0: Besok datang lagi ya buat hangatin kita. Nyarap kuy dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Dipersembahkan oleh Fresh Care Smash. Fresh gayanya, fresh aromanya.
1: Fresh Care Smash. Fresh gayanya, fresh aromanya.

0: Ayo, kita ke pasar sekarang, Bu.
1: Ya ampun, wangi bener sih, Bu, mau ke pasar aja.
0: Saya cuma pakai pelembut pakaian Royal Hijab Saset 1000 buat pakaian saya, Bu. Deterjen 2-in-1 aja nggak cukup buat merawat pakaian. Karena proses mencuci pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000 pelembut pakaian konsentrat. Yang bikin hijab dan pakaian lembut dan wanginya tahan lama sepanjang hari.
1: Wah, udah murah, wangi lagi. Saya juga harus pakai Royal Hijab Saset 1000.
0: Ya udah, buruan kita ke pasar, Bu. Soalnya di pasar lagi ada acara Royal by Soclean 1000 rupiah. Tebar wangi dan kelembutan.
2: Royal by Soclean dan Radio RDI Jakarta bakal hadir di pasar dan permukiman warga untuk acara Royal by Soclean 1000 rupiah. Tebar wangi dan kelembutan buat bagi-bagi hadiah. Tunggu kehadiran kami di Pasar Tambun, Pasar Rawakalong, Pasar Modern Jonggol. Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal Hijab Saset 1000, door prize, serta hiburan musik. Dengan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal Hijab Saset 1000 langsung di tempat.
0: Bu Ibu, selalu pakai Royal Hijab Saset 1000 di rumah ya. Karena siapa tahu ibu-ibu yang beruntung mendapatkan kejutan uang tunai. Dan ingat ya, deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Rawat pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000. Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI Jakarta.
3: Royal Saset yang 1000.
4: Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook

0: musik Indonesia dan selebritis terexist balik lagi di Nyarap Kuy dibarengin Bunga Hati dari Salma Salsabil ya. Dan kita masuk di jam yang kedua, di jam 8 lewat 11 menit. Dari Lopez masih nemenin kamu semua sobat RDI pagi ini. Sekaligus juga pengennya apa buat kalian yang udah gabung lewat live TikTok. Halo semuanya, selamat pagi. Ladang
1: temanya
0: menyan.
1: Temanya masih digodok.
0: Arif, selamat pagi Arif ya. Waalaikumsalam. Terus ada Dewi Ibadai juga ya, ketinggalan burjo enggak apa-apa. Tapi kan menyaksikan aku mencabut uban tadi ya. Ada Toing aja, selamat pagi. Enggak berubah ya suaranya dari pembukaan RDI sekitar tahun 98. So tahu lu. Dari tahun 98 RDI 2005 kali. Idi, dengerin yang mana lu radionya, jangan mengarang bebas Anda. Ada lagi dari Ajis nonton juga ya. Selamat pagi juga buat Jiwa, kirim salam aja buat teman-teman yang ada di Rawabelong. Dan selamat pagi juga buat Jokowi. Halo Mbak, udah sarapan apa belum? Udah, gue makan apa sih tadi namanya, cakwe pagi ini ya. Ali Imron, selamat pagi, salam kenal. Dan kirim salam aja buat driver Indomaret TGR 1. Sani Asayang juga selamat pagi dari Banten. Pria Sejati, selamat pagi. Ada Giman, jangan lupa sarapan katanya ya. Annyeonghaseyo, annyeonghaseyo Eoni Nabikot. Apa bahasa Korea? Ya, terima kasih buat yang udah ikutan hadir lagi ya. Pagi ini tawa lu, Toing. Sebel. pengen kasih informasi buat sobat RDI pagi ini. Ini ada Komdigi yang memang mengungkapkan kalau komentar spam judol ini meningkat 128% loh di medsos. Karena apa? Karena setiap postingan apapun pasti kan suka ada gitu ya. Kalau misalnya kontennya rame apalagi tiba-tiba ada komentar spam judol, itu pakai sistem otomatis, sobat RDI. Ini informasi yang diambil dari inews.id. Jadi memang modus baru ini menggunakan sistem otomatis atau pakai bot. Kalau kata Menteri Komdigi ini, Ibu Mutia Hafid ini bilang, lonjakan ini menjadi perhatian serius pemerintah karena sistem itu mampu membanjiri kolom komentar dalam waktu singkat. Berdasarkan hasil pantauan Komdigi, penyebaran komentar spam judi online ini paling banyak ditemukan di 5 platform media sosial, diantaranya TikTok sebesar 35%, kemudian Facebook 28%, Instagram 22%, YouTube 10%, dan X itu sebesar 5%. Modus ini menyasar berbagai platform ya, karena nunjukin kalau si pelaku ini tidak bergantung pada satu platform saja, tetapi langsung tuh nyebar ke 5 platformnya karena pengen nyari mangsa lebih banyak lagi kan ya. Karena si bot ini mampu memantau aktivitas media sosial secara real time, kemudian unggahan yang mengalami lonjakan interaksi ini langsung diserang dengan ribuan komentar spam seperti itu. Jadi kalau pakai sistem otomatis, penyebaran promosi judi online ini dinilai jauh lebih cepat. Makanya Komdigi ini sudah berkoordinasi dengan kepolisian, kemudian PPATK, OJK, BSSN untuk mengatasi hal tersebut. Ya, kita berdoa saja mudah-mudahan bisa teratasi. Judi online memang harus dihapuskan karena itu memang memiskinkan masyarakat ya, yang masih memang mencoba-coba judi online, yang masih penasaran mungkin pengen juara di judi online. Tidak akan pernah juara. Kalian akan hanya dibayang-bayangi, ilusi saja. Kalian akan dibikin halu aja kalau yang ikut judi online. Sekali menang udah ya, kesananya akan kalah banyak banget.

0: balik lagi di nyarap gue dibarengin ada takut dengar aku tahu. Sorry ingat goyang ombaknya mana? No, nggak boleh begitu. Ya nggak boleh request sama yang siaran. Mau goyang apapun itu serah gue. Ya kan suka ini tiba-tiba. M.A.D. Nesdinata, waalaikumsalam ya. Rizka Fitriana juga selamat pagi. Padel selamat pagi. Kasimu juga selamat pagi. Nyimak aja sambil ngasuh ya. Maklum baru 1 bulan pasca lahiran. Oh, Kasimu baru lahiran ternyata ya. Terus ada lagi dari Umar Boy, kalau mau request lagu nanti di jam 12 siang. Yanto Gapek juga selamat pagi. Terima kasih udah ikutan gabung. Nama lu siapa sih nih pakai begitu? Nggak ngerti ya. Mohon maaf nih kalau misalnya yang nama aku nih kagak jelas tuh ada love nada lagu. Nah, tahu nama lu siapa gue harus nyapanya ya. Dah. Kita GPFM selamat pagi ya. Horas. AM Property juga selamat pagi. Nah, ini pagi ini juga pengen tanya sama kalian sobat RDI, ada sesuatu yang ingin ditanyakan kepada kalian. Apa tadi?
1: Selain akun RDI kamu nah, sering komen di konten.
0: Iya. Kita pengen tahu aja. Ini kan kalian suka komentar-komentar nih kalau dari postingan RDI gitu ya, dari konten-konten RDI juga kalian suka ikutan komentar, menaruh komentar kalian di situ. Nah, selain ada penyiar batuk. Ada. Tuh. Maaf ya. Jadi kita pengen tahu nih sobat RDI. Kita pengen tahu aja. Ini selain kalian komentar di kontennya RDI, kalian itu biasa berkomentar di konten apa sih? Apakah konten yang soal gosip ya, atau mungkin konten video-video lucu, atau mungkin konten edukasi, atau mungkin konten affiliate. Kalau gue kemarin sempat komen di konten affiliate ya, terus gue kayak diajakin, sebetulnya gue tuh pengen belajar, tapi begitu udah masuk grup gue diemin. Oh diemin, pasti banyak banget. Gitu ya, kalau gue di konten affiliate suka komentar di situ aja. Gue amat sangat jarang berkomentar kecuali kalau misalnya udah ada yang mention, misalnya Mama Ira dia komentar di konten apa gitu kan, mention ada nama gue nya oke gas gitu, di gue bales gitu ya. Cuma kalau gue untuk berkomentar di kolom komentar orang enggak, paling konten-konten teman-teman aja sih. Kalau misalnya ada yang ulang tahun ya, ngucapin ulang tahun di kolom komentarnya, atau mungkin ada yang berduka cita baru di postingan teman aja. Jadi kalau misalnya ditanya selain konten komentar di kontennya RDI, kalian biasa komentar di konten apa sih? Kalau gue sih konten teman-teman aja, udah itu aja cukup sobat RDI ya. Kalau kalian sendiri di konten apa, kasih tahu di sini lewat WhatsApp RDI 0815 1468 9995, dan kalian juga boleh ikutan gabung lewat fanpage RDI 97,1 FM Jakarta. Lewat live TikTok juga kita tungguin ya.

0: selanjutnya. Batra Terapi Garang Arang hadir memberikan solusi terhadap 3 jenis keluhan, yaitu stroke, rematik, dan asam urat, atau yang disingkat STRIM, yang berarti aliran atau mengalirkan. Batra Terapi Garang Arang merupakan metode yang diwariskan dari leluhur bangsa kita. Tetapi di masa sekarang, terapi ini dikembangkan kembali dan terbukti mampu memberikan solusi terhadap 3 jenis keluhan tersebut. Datang dan konsultasikanlah keluhan Anda di sini dan dapatkan solusinya di Batra Terapi Garang Arang.
1: Untuk penanganan keluhan Anda, Anda bisa mengunjungi Batra Terapi Garang Arang di Jalan Raden Saleh, Ruko Bumi Permata Indah, Blok RI nomor 38C, Meruya Utara, 100 meter dari Apartemen Denes, Karangtengah, Ciledug, Kota Tangerang. Dan Anda bisa menghubungi di 0811-9155-272.
2: Mau bahagia? Dengerin terus ya, 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

0: lagu bawa mulu ya. Sumpah bawa. Ya apa tau mesti kok nesu-nesu ya.
1: Sepurane lah aku sering nesu-nesu. Orang maksud pengen tukaran enggak.
0: Lah apa?
1: Aku ki kangen.
0: Kangen yang ngomong ngono kangen.
1: Aku pengen

0: jadi nyarap gue nyariin acara pagi kuy dibarengin lagunya Denny Caknan ya. Denny Caknan featuring Happy Asmara, Satru 2. Ya, 1, 2, 3 dong kalau kayak gitu. Ini pas lagi angkat-angkatnya tuh mereka ya, lagu ini. Dua-duanya namanya Naik Daun. Dan sekarang kita lanjut lagi di Nyarap Kuy, nyariin acara pagi kuy. Dan pagi ini juga pengen kasih informasi Sobat RDI, karena memang ini untuk sidang cerai Warda Tinamawa yang memang masih berlanjut sampai sekarang. Sobat RDI menghadirkan saksi. Siapakah saksi yang akan hadir di sidang cerai Warda Tinamawa yang akan membahas soal nafkah? Kita langsung kepoin aja yuk di Intel Info Terkini Selebriti.
1: Lapor Kapten, kita sudah di titik koordinat tempat si selebriti berada.
2: Laporan diterima.
1: Siap Kapten, izin mendarat sekarang karena target sudah di depan mata.
2: Laksanakan, ingat, dapatkan informasi sebanyak-banyaknya tanpa ketahuan, karena kita Intel.
3: Intel, info terkini selebriti.
0: Informasi dari Okezone Celebrity yang kita ambil Sobat RDI ya. Dan ternyata memang untuk saksi sidang cerai Warda Tinamawa, Warda Tinamawa ini adalah mantan istri dari Insanul Fahmi yang menikah siri dengan Inara Rusli. Ya, masih ingat kan kalian kan? Nah, sidang cerainya ini kan masih berlangsung Sobat RDI ya, kembali digelar di Pengadilan Agama Medan dengan agenda pembuktian dan juga saksi. Dan dalam persidangan tersebut pihak Insanul Fahmi selaku tergugat menghadirkan ayahnya yang masih berstatus sebagai mertua Mawa untuk menjadi saksi. Karena Mawa ini membeberkan sang ayah mertua hadir bersama karyawan dari kafenya untuk memberikan keterangan di hadapan hakim. Seperti itu. Jadi saksi itu ada dari pihak sana tuh, ada abinya atau ayahnya Insanul, sama ada tim dari kafe gitu. Sebenarnya memberikan keterangan tentang nafkah lah segala macam itu ya. Jadi tidak mau kalah, Mawa juga menghadirkan orang-orang terdekatnya untuk memperkuat posisinya di persidangan cerai tersebut, karena dia memboyong langsung dua orang kakak kandungnya. Jadi kakak yang nomor 5 dan juga 6 itu sudah selesai dari kakak-kakak aku kemarin katanya. Dan sekarang Mawa tinggal menunggu putusan akhir dari majelis hakim terkait perceraiannya. Dan putusan cerai ini akan dibacakan oleh majelis hakim pada awal Juli 2026. Artinya ya terhitung dari hari ini Sobat RDI ya. Kita gak tahu tanggal berapanya ya. Selanjutnya tinggal tahap putusan akhir aja. Semoga akhir bulan ini insya Allah sudah ketok palu katanya, seperti itu. Kita tunggu saja hasilnya yang terbaik. Kalau memang berpisahnya secara baik-baik, nanti kedepannya juga untuk membesarkan anak bisa dilakukan secara baik-baik ya.

agak-agak ngejazz gimana gitu ya, kayak santuy banget sambil ngopi seruput kopi. Sobat RDI hati-hati ampasnya keseruput ya. Dan kita masih live TikTok di RDI 971 FM. Kalian boleh langsung ikutan gabung di sini Sobat RDI ya, buat komentar-komentar. Sekarang kita juga mau bacain komentar-komentar kalian. Biasanya kalian komentar itu di konten apa sih selain konten RDI ya? Di konten apa? Konten gosip kah, atau konten masak-masak kah, konten kulineran atau apapun itu? Kasih tahu di sini ya. Kita mau lihat komentar-komentar dari Bunda Ita di Curug Tangerang yang gabung lewat WhatsApp RDI. Kalau saya mah malah jarang berkomentar Kak Dai, tim cuma nyimak aja. Mama Rosita, lihat konten Kak Dai yang siaran sama Kong Jaing sama Aina, udah itu aja ya. Berarti konten RDI doang ya, selain itu gak ada. Bunda Ita nih Buaran, selamat pagi, waalaikumsalam. Aku suka ikutan konten masak-masak Kak Dai, karena hobiku tuh katanya urusan dapur. Seneng aja gitu nonton konten yang urusan memasak, mantep banget. Biar ape, biar Bang Rojalinya betah di rumah ya bun. Ada Tian Alviano di Pasirari, Kabupaten Bogor. Kalau soal tema mungkin ikutan komen kalau ada info yang benar-benar penting aja, Mpo. Mau di grup maupun di story WhatsApp ya. Misalnya info tentang makanan gratis gitu. Nah itu harus gercep di komen, Mpo, biar gak habis nomor antriannya. Oh berarti sesuatu yang berbau-bau gratis ada Tian di situ ya. Budi Mapudi nih Keronjang Pamijan. Kalau aku jarang komen, paling kalau temen posting orang meninggal aku turut berduka cita. Udah, cuma itu aja. Sama

Kan sempat bilang Ibu Sri emergency. Maaf ya Bu, katanya kemarin lagi ngetik jempolnya nengok kanan jadi salah ketik aja. Alasan. Salah ketik tuh satu huruf doang. Ini mah satu kata full ya, dari regensi ke emergency. Kalau kata Medi Tiga Raksa, kalau saya suka komen di TikTok konten memasak biar nanti bisa masak, udah itu aja ya. Terus paling juga sama Facebook Kak ya. Kalau kata Medi punya apa sih ini? Ada lagi dari Junet, lembur ade, cuaca tidak secerah dompet Om Joni. Senggol aja konveksi bos Cimong Oma, boleh Aki Wahid, Dede Endui, Dede Joni ngopi dulu guys. Terus ya gabung lewat apa namanya WhatsApp RDI Dewi Imanasari, sudah pasti di konten Tedai dong, gibah nomor 1. Sempat kemarin-kemarin ya, komen nomor 1 tahu-taunya kontennya gue edit hapus dulu lah, baru komen yang pertama tadi gitu ya. Nah, masalah. Dewi Badai selalu muncul. Kalau misalnya di konten RDI juga yang ada guenya dia muncul ya. Ada Dai, ada Dewi di situ. Erudin selamat pagi dari Kedoya ikutan hadir. Terus pengennya apa juga buat Opa Setiawan? Waalaikumsalam dari Depok Sawangan. Alhamdulillah Sawangan lagi cerah ya. Wonggo Prasetyo selamat pagi. Terus pengennya apa juga buat Ahok? Salam dari Tegal Selawi Jawa Tengah. Ada Abah Asmi juga deh ya tadi ya, yang udah ikutan komentar lagi. Lia atau Ajis Lais, aku suka komentarin konten temen sama demo-demo juga, gara-gara demo kan harga karet turun kata dia gitu. Sebagai petani karet ya Bang Ajis ya, jadi harus ikutan berkomentar di situ. Mama halo selamat pagi, salam sukses aja ya dari Mama Tini yang ada di Tangerang. Terus pengennya apa juga buat Rini, kalau kata dia dia suka komentar ntar di konten yang nawarin produk-produk. Terus ada Mahyong, selamat pagi atau Mat Peci, ada Demoy juga, terima kasih. Ada I Love Meo, salam kenal juga buat kamu. Ada lagi dari yang tadi ke atas sudah ya. Bapak Dahlan sering dengerin RDI katanya acaranya Arab Kui, baru sekarang lihat wajah penyiarnya, selamat bertugas. Terima kasih. Rudy Mayor selamat pagi. Terus ada juga Ara. Kalau Ara, kalau saya suka komentar di TikTok Kak ya. Komen apa? Komen Willy Salim. Iya, DM Kak. Butuh biaya nih gitu. Adi pengen disapa ah, boleh. Tuh bagus ya, Sir Arafat juga selamat pagi. Kalau dia suka komentar di konten masak-masak. Alvan juga hello. Ada Pei Ortas juga selamat pagi. Kalau aku sih katanya konten Dai lagi live sama konten bola katanya. Makasih ya. Ada lagi dari Enda, kalau aku suka komen konten idolaku. Idolamu siapa Nde? Apakah pemain bola? Apakah pemain sinetron? Atau mungkin pemain lenong gitu. Kalau Imar Supi, kalau saya komen ini yang saya tahu aja katanya ya. Komen ini yang saya tahu aja. Ini tuh apa sih? Ini tuh apa tuh maksudnya? Ini lagi live TikTok kita RDI doang. Berarti kontennya konten RDI doang gitu ya. Terserah sobat RDI jawabannya apapun itu ya. Kita masih nungguin juga komentar-komentar kalian. Kalau Alvan katanya idolaku. Alvan, idolaku dong. Idolaku orang iya tahu siapa. Jangan bikin emosi. Susan Savitri selamat pagi ya. Selamat pagi dari aku. Ada lagi dari Abu Raihan Alfalah. Nah, kalau kata dia nih, saya suka ikut komentan konten servis elektronika biar nambah ilmu aja ya. Nyapa aja buat Bang Rumah Ratu. Asik ya. Goyang terus Bang Rumah Ratu. Bang Yanto Donald Batusari selamat pagi. Ada Jumansyah di Petojo Utara. Ada Mario 1502 di Pondok Makmur Jatiung juga ikutan aja. Ada Pria Sejati selamat aja buat teman saya Imam Ilham Fahri yang semangat kerjanya, jangan mengeluh yang penting cuan. Ada Asi Dharma Vanza Real, Om Swastiastu salam dari salam kenal dari Bali juga. Terus ada lagi dari kalau kata Sinda ini dia suka komentar konten Ye Cayang. Kalau enggak cayang ya enggak komen.

0: Ibu cantik. Bajunya wangi deh. Pakai apa sih?
1: Pakai Royal Hijab Satset 1000. Oh, ada nggak?
0: Di toko saya? Ada dong.
1: Bu, di warung saya juga ada Royal Hijab Satset 1000.
0: Wih, mantap. Jual saset makin untung kan, Bu?
1: Iya, Bang. Jual Royal Hijab Satset 1000 makin cuan.
0: Promonya banyak.
1: Wah, promo apa aja?
0: Kalau beli Royal Hijab Satset 1000, beli 6 saset, gratis 1. Bisa buat 7 hari.
1: Hah? Terus? Ada promo beli 1 renceng, gratis toples cantik, Bu. Ayo langsung dibeli, Bu, biar baju sama hijab wanginya awet.
0: Emang Royal Hijab Saset 1000 gak ada duanya. Yang beli dapat wangi mewah,
1: yang jual untungnya melimpah.
0: Royal Hijab Saset 1000, beli 6 gratis 1. Beli 1 renceng gratis toples cantik. Beli sekarang.
2: Wangi mewah gak ada duanya. Cuma Royal Saset yang punya.
3: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook.

0: 91.1 FM. Halo semuanya. Selamat pagi buat kalian yang baru ikutan bergabung di sini, dan kalau udah gabung masih ditungguin komentar-komentar kalian ya, karena kita cuma pengen tahu aja kita pengen tahu kalau kalian ini kan selain komentar-komentar di TikToknya RDI atau di akun-akunnya RDI atau di konten-kontennya RDI, terus kalian itu biasanya komentar kalian itu ikut berkomentar di konten apa? Ya, kasih tahu di sini lewat WhatsApp juga boleh di 0815-1468-9995. Yang udah ikutan gabung juga lewat fanpage RDI 97,1 FM Jakarta. Kita mau mulai bacain lagi ya. Yang udah gabung lewat live TikTok juga, yang sedari tadi nungguin aku belum disapa dong, belum disapa nih. Halo, Kak Asih Damar Vanza. Selamat pagi ya, sekarang udah tinggalnya bukan di Jakarta lagi. Riti Caom juga selamat pagi. Terus ada Soraya Dewi, selamat pagi Soraya Dewi. Terus ada lagi dari Alvan, selamat pagi. Terus pengen nyapa juga buat yang hadir lagi dari Susan Safitri. Terima kasih udah ikutan gabung. Kita ke bawah lagi ya. Selamat pagi juga buat Bang Alul 1. Selamat pagi Aep aja. Waalaikumsalam aja. Susan Safitri pengen kirim salam katanya buat temanku yang jauh di sana, Sartina, Yanti, Beda, Kokom, Cinira dan semuanya aja di PTSSI Inter Busana. Ada lagi dari saringan sampai tetes terakhir gue tadi minum, iya ya. Aus, sorry, Marimar. Selamat pagi. Terima kasih udah ikutan gabung. Babang Kodil juga yang udah sarapan, udah mandi sama udah gawe juga nih. Mantap, selamat aktivitas ya Babang Kodil ya. Sekarang kita mau lihat lagi komentar-komentar yang udah gabung lewat fanpage RDI 97,1 FM Jakarta. Selain akun RDI, kamu sering banget komen di konten apa sih ya? Kalau Indra di mana, Indra?
1: Apa?
0: Sering komentar di konten apa?
1: Di kuliner.
0: Oh, kuliner.
1: Ya.
0: Biasanya komentar apa sih, Indra?
1: Tapi orang yang review gitu.
0: Oh.
1: Atau enggak review kalau enggak nanya gitu. Mana kuliner yang sudah datangi atau enggak kuliner? Bisa dia makan soto di Bogor. Aku rekomendasiin soto yang favorit aku.
0: Komennya komen apa?
1: Bang, ada yang lebih enak dari soto itu.
0: Oh. Soto ini, gitu.
1: Kuliner aku.
0: Suka mention-mention juga tempat lain gitu ya. Oke, baiklah. Itu Indra kulineran katanya ya. Kalau kata Siti ini di Parung Panjang, saya suka di Facebook konten masak biar lebih luas lagi memasaknya ala Korea kata dia ya. Ada Bunda Nuriani, selamat pagi. Saya sering di konten KDM. Tuh kan? Ada yang sering konten KDM, apa komentar di konten KDM. Konten yang bikinnya itu di luar Nurul udah gitu aja, nggak lupa RDI selalu dong ya. Selamat pagi lagi, namanya dari Bang Ratman Gondes. Kalau aku biasanya suka komen di konten politik, menarik karena sedikit bisa menjadi tahu orang-orang dari elit politik dan para pendukungnya. Wede, berat bro. Ija Baby Ma dari Cinere, kalau aku suka komen konten politik dan konten yang sedang viral biasanya ya. Ada Siti Febrianti atau Febri istri sahnya Jungkook. Waalaikumsalam ya. Kalau aku suka komentar konten idol K-pop aja sama artis Korea sama yang ganteng-ganteng, dia bilang begitu. Kata Arul Satria Dugemania, ngarul Ciputat suka bingit teh komen-komen di berita-berita politik Kumparan. Terus media Tangsel Bang Hotman juga ya, komennya tuh serem-serem. Serem si manis jembatan, seserem si manis jembatan Ancol. Setajam samurai bukan silet lagi. Biar unek-unek dan pemikiran saya tersalurkan katanya ya. Kalau kata Yara Oktaria, saya suka di Facebook sama TikTok. Terus ada Jay the Voice Over, waalaikumsalam. Aku komentarnya buat ngelurusin kata yang kurang tepat di problem atau urusan postingan orang aja. Oh gitu, kalau ada konten netizen yang memang kurang tepat gitu ya, atau urusan posting orang aja, postingan orang, ya kamu yang ini benerin gitu maksudnya. Nuzul Ramadan Batua atau Papa Ian Kedoya, selain di akun RDI, di konten yang menurut aku lucu aja sih Kadai, gitu aja ya. Mau dong disemangatin buat Dede Ian yang perdana mau masuk sekolah TKA. Semangat ya buat Dede Ian yang cie mau masuk sekolah TKA. Seragamnya udah siap, tasnya juga tas baru, sepatu baru. Semangat sekolahnya ya, biar jadi anak apa? Anak pintel.

Karolina, jangan lupa dengerin 97,1 FM Radio RDI Jakarta, tempat kamu asik.

Tadi Day Jakarta Musik Indonesia dan Celebrity Strexis balik lagi di Nyarap Kui, nyarin acara pagi kui dibarengin Cantik Itu Mahal ya dari Indah Sari. Emang mahal banget lipstick sudah 100.000 yang bedak udah 100.000 yang apalagi kalau dandan mulut tiap hari ya. Pengeluarannya satu bulan berapa tuh ya. Dan kita lanjut lagi nyapa buat kalian yang udah gabung lewat live TikTok kita, terus lewat WhatsApp dan juga lewat fanpage yang udah berkomentar. Karena kita cuma pengen tahu aja sobat RDI ya, selain berkomentar di kontennya RDI, kalian itu suka komentar di konten apa lagi sih? Nyapa lagi buat yang udah ikutan gabung. Mau copat, bojoku gawe soto. Apa sih maksudnya? Nyapa. Terus lanjut nyapa juga buat Soraya Dewi. Kalau Soraya Dewi katanya saya juga suka buka TikTok dan IG teh, katanya suka ikutan giveaway. Siapa tahu dapet. Ada Eko Pras, salam dari Kota Bambu Utara. Nyapa aja buat Dede, kerjanya yang rajin ya. Ada juga dari Bang Indra, sama tuh sama Soraya Dewi sama juga cari-cari tempat kuliner. Dia suka komentar juga katanya di konten kulineran. Lisnawati, waalaikumsalam. Hai Jess, selamat pagi. Kalau aku mah suka komen di konten tutorial make up. Terus ada Panda juga, selamat pagi. Kabarnya gimana? Kabar baik, alhamdulillah. Semoga semuanya sehat selalu. Titip salam aja buat suami. Semangat kerjanya suaminya Panda. Terus selanjutnya apa juga buat yang hadir lagi, Empo Ape, tapi ini enggak tahu siapa namanya sih. Enfabil, selamat pagi. Ya pokoknya itu dah ya, namanya susah. Terus pengennya apa juga buat Antofish ya, kirim salam aja buat karyawan Prima Cetak, terus Bos Giri, Bos Bandi yang punya kawasan. Lanjut bacain komentar yang udah gabung lewat WhatsApp RDI. Halo Yara di back team, saya suka komentar di TikTok dan Facebook. Oke baiklah, waalaikumsalam buat Sabil di Cibitung Cinang Neng, baru bisa absen lagi. Kalau saya mah paling komen grup saudara sama RDI teda ya. Salam aja buat keluarga dan semua pendengar RDI dimanapun berada. Halo, selamat pagi lagi. Ada dari Ismat yang ada di Tangerang. Saya suka komen konten yang ceramah atau konten tentang tolong menolong, katanya begitu. Terus ada Ayana di Pondok Cabe. Kalau saya sering komentar di FB, itu juga teman yang kenal ya. Salam aja buat sobat RDI. Ada dari Bang Jasman Effendi, Jak 8776, konten gaji karyawan katanya ya. Salam aja buat Polinda sama Bang Heri Takal. Halo Ibu Setia di Cipinang Melayu 02. Selain di RDI, dia kadang komen di reel masakan, komedi lucu-lucuan ya. Sekalian ulang tahun dong, ngucapin ulang tahun kata Ibu Setia. Siapa? Ini benar Ibu Setia ya. Buat Abang Kavi, semoga menjadi pribadi yang lebih baik, yang soleh. Kenapa gue ngomongnya sekate-kate kagak sesuai sama tulisannya. Selamat ulang tahun Abang Kavi, semoga menjadi pribadi yang soleh, sehat selalu, terus menjadi pribadi berkah yang baik-baik ya. Yang kemarin ulta adeknya teh, katanya ini abangnya. Gitu aja, noh nuhun teh. Lope sekebon juga. Ulang tahunnya berentet ya. Yang kemarin adeknya, sekarang abangnya. Selamat ulang tahun anak-anaknya Ibu Setia, panjang umur, sehat selalu, bahagia selalu ya buat kalian berdua. Mama Bila di Kemandoran 2, selamat pagi. Kemandoran 8, kenapa jadi Kemandoran 2? Kemandoran 8, kalau komen biasa di radio RDI dan di status aja kak. Salam aja buat suami dan anak aja. Simple. Asep Depok, selamat pagi, waalaikumsalam. Kalau saya sih baru kali ini katanya komen di medsos, karena gatal banget kalau gak komen dengar suara Kadai. Gitu aja ya. Makasih Kadai udah dibacain. Salam aja buat Mas Sabar bersama teman-temannya yang lagi mengerjakan pagar di Keranggan. Semoga sehat-sehat aja selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke baiklah, semangat buat kalian yang memang lagi apa ngerjain pagar di Keranggan ya. Jangan sampai memagari diri sendiri.

0: Ayah memulai hari dengan baca berita, scroll Zoom sampai matanya melotot. Sepulang sekolah, adik main, belajar, ketawa bareng entong, adik happy banget. Kakak si paling eksklusif tontonannya SCTI Plus Mikrodrama, full episode selalu ada judul tiap hari dan gratis lagi. Om Culture multitasking kerja sambil dengerin radio, malamnya nonton bola. Kau ibu nonton live TV, iya. Belanja juga iya. Pokoknya check out terus. RCTI Plus Super App memenuhi kebutuhan hiburan keluarga.
1: Follow Instagram @rdi971, TikTok @rdi971fm dan

0: Celebrities Tracks, yuk kita lanjut lagi di nyarap ku nyarin acara pagi kuy dibarengin kegagalan cinta versi Dara Ayu. Terima kasih buat yang udah absen lewat live TikTok ya. Ada Reno di Sunter Temblong hadir nitip salam aja buat karyawan Damara Maswell. Selamat pagi Maswell. Dan selamat pagi lagi dari Vicky A. Selamat pagi Vicky, titip salam aja katanya buat Iksal dan Pak Pugu, dokter CCTV yang lagi macet-macetan di jalan. Gali Ramdhani, selamat pagi. Kalau saya mah katanya suka komentar di materi kuliner aja biar gak stres. Ya itu aja deh. Terus pengennya apa juga buat yang hadir lagi saringat Yoki. Dia gue suka komen di IG-nya penyiar. No si centong sayur sampai gue dikatain poni kuda. Ya gue dong berarti. Gue dong ha? Centong sayur susah nih. Topo dapur lu. Ada lagi komentar-komentar yang gabung lewat fanpage. Ada Yunita Nurinda Sari di Pasar Rebo Cijantung. Kalau aku sih katanya selain akun RDI lebih sering komen di konten yang lucu-lucu. Suka cari konten yang lucu-lucu kada itu aja biar gampang ketawa. Dan sangat lucu kontennya kadai, udah itu aja. Konten aku maksudnya apa gimana nih, apalagi ngobrol kita. Dewi Ayu ini katanya saya bukan orang yang jarang banget komen di beranda orang kadai. Saya bukan orang yang jarang banget komen di beranda orang. Berarti kan bukan orang yang jarang banget komen. Ya kan berarti sering komen. Ini di komen di konten apa maksudnya nih? Apa lu salah nulis? Blunder sama perkataan sendiri sama komen sendiri. Hah? Assalamualaikum, waalaikumsalam Ibu Sri Regensi. Kalau aku katanya paling di konten bestie-bestiku atau teman-teman aku. Sama apalagi sama konten keluargaku. Wis tuh, wis kuito. Bener enggak bacanya? Bener enggak bahasanya ya? Wis kuito. Indra waktu tinggal di Solo ngomong bahasa Jawa enggak sih?
1: Iya.
0: Lah iya. Wis kuito bacanya gimana?
1: Udah itu aja.
0: Oh, wis kuito. Gimana?
1: Wis kuito.
0: Oh, gitu aja enggak ya. Enggak usah medok-medok gitu.
1: Ojo.
0: Ya.
1: Ojo.
0: Ojo. Ojo dumeh apa?
1: Ojo dumeh mie ayam. Di Bogor ada mie ayam ojo dumeh.
0: Ojo dumeh artinya mie ayam. Pindah ke Bogor berubah arti. Caroline Eggs paling sering komen di konten traveling bodai, seru aja gitu berasa ikut keliling Indonesia. Apalagi konten naik gunung ada paling mantep deh katanya nontonnya. Kalau suruh naik gunung sendiri mah males capek. Diwakilin sama konten. Males lu. Sama kayak gue. Gue juga pengen banget ya naik para layang kayak gitu ya, terus kayak panjat tebing, terus kayak bungee jumping. Tapi ya kalau untuk melakukan enggan. Nuriat Setiawan di Surabaya, selamat pagi. Ada Soca Banjarnegara Jawa Tengah, ada Dian Sang yang kecil. Kalau Dian katanya enggak suka komen di akun yang lain selain RDI. Ah, setia banget loh. Mantap. Mas Adi Jok Motor Jakarta Utara, selamat pagi. Ada Irman Iman Nur Syandi di Rawa Bebek Selatan Penjaringan. Kalau saya tergantung kontennya, kalau menarik dan lucu baru ikut komen. Oke, baiklah. Ada lagi komentar dari siapa? Andra Odon, biasanya di konten teman-teman komunitas motor Kota Tangerang aja udah. Aba Waisel di Gianyar Bali, selamat pagi, waalaikumsalam. Ada Iselin di Bandung Selatan, Novita Tasari, ada Britike Kembaran hadir tamu Ramadan City ya. Terus nanti komentar-komentar yang udah gabung lewat live TikTok dan juga lewat WhatsApp kita bakal bacain lagi, tapi sekarang pengen dengerin lagunya Gantung deh. Ya, tapi versinya Eko Nurjana Sobat RDI. Komentar kalian masih ditungguin. Selain komentar di akun RDI, kalian biasanya komentar di konten apa ya?

Distraxis balik lagi di nyarap kuy, nyarin acara pagi kuy, dibarengin lagu Karena Ku Cinta Kau dari BCL ya. Selamat pagi yang udah ikutan gabung lewat live TikTok. Kita masih live TikTok ya di penghujung acara Sobat RDI. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton dari awal ya. Selamat pagi buat Akam Sahrul, sering banget konten di mana? Konten Maggie Diaz, terus konten Komeng Adul dan Day Lopez katanya di TikTok ya. Pokoknya banyak ya ya. Oh iya, konten RDI doang. Udah itu aja. Ya udah deh, ya setia bet. Halo, selamat pagi buat Dede Alif, Dede Arif Rahmatila. Terus pengen apa juga buat Ibu Shalia juga ikutan hadir. Ada M18 juga, titip salam aja buat Mas Warno yang lagi jahit, semangat jahitnya ya. Halo, selamat pagi lagi buat Fania. Fania, selamat pagi. Bang Fadil ikutan lagi, iseng banget nih di ujung-ujung. Nongol lagi kerja ya bang ya, hati-hati di jalan ya. Komentar-komentar

Palo Makloi, seru banget dan lucu kontennya ya. Terus yang ketiga Cici Cina Benteng, sama lucu aja bahasanya ya, itu aja Panganhar ya, di konten-konten itu yang dia sering komentar. Biasanya kalau kita sering komentar tuh konten-konten yang sering kita tonton, atau kalau enggak tiba-tiba ada yang lewat. Kita kalau udah komen sekali di situ bisa itu ya, bisa apa namanya, muncul-muncul terus gitu. Jadi bawaannya pengen komentar terus ya. Makanya ini terima kasih banyak buat kalian yang udah ikutan berkomentar ya, lewat WhatsApp, lewat fanpage, lewat live TikToknya kita juga. Rajin banget, apalagi kalau komentarnya tuh sampai nyepam. Oh, ingat banget gue ya. Itu aja. Cici Jirot, selamat pagi tuh yang ikutan gabung, boleh ajak-ajakin yang lain. Sok coba-sobat RDI sekarang ya, di penghujung acara masih sempat ada waktu nyapa-nyapa buat kalian. Terus ada Dede Ari Prahmatilah juga yang selalu setia katanya menemani kemacetan di Jakarta. Emang sekarang lagi macet di mana, Dek? Coba kasih tahu sekalian informasinya ya. Jam segini macetnya di daerah mana? Coba Dede, tolong kasih informasi sekarang juga, gue tungguin ya. Gue tungguin Dede sebelum kita pamitan nih. Haus kalau enggak berdosa kamu Dede ya. Di kebun jeruk katanya begitu ya. Oke, terima kasih banyak. Dosanya gak jadi, kita tarik lagi ya, kasih dosanya ke Indra. Dan ada Debo juga, selamat pagi. Salam aja buat Mas Charvan yang lagi makan kak. Oke Mas Charvan, hati-hati ya, keselek ya kalau misalnya disapa begitu, kagak usah senyum-senyum deh, biasa aja ya, ntar nasi nyangkut lagi di tenggorokan. Terima kasih sekali lagi buat kalian. Udah ya, cukup itu aja yang udah gabung lewat live TikTok. Terus kita ucapin terima kasih juga buat kalian yang udah gabung lewat fanpage dan juga lewat WhatsApp-nya RDI. Kang Boy nongol di ujung, ngapa sih, udah bilang terima kasih gue nih ya. Sering komen di akun buzzer yang sering bikin kerusuhan. Oke, baiklah, itu aja ya. Yang penting kalian kalau misalnya berkomentar di konten apapun itu, bijak aja ya, karena sekarang tuh bukan mulutmu harimaumu, tapi jarimu adalah harimaumu yang bisa menyebabkan masalah di kemudian hari kalau misalnya komennya tidak bijak. Itu aja ya, pergunakan media sosial dengan bijak, komentar-komentar kalian juga dijaga tulisannya ya. Dari Lopez pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Indonesia, aku kamu, ketemu lagi besok ya. Dadah, bye-bye.

0: kamu punya keluhan stroke, rematik atau asam urat, yuk datang dan buktikan khasiat terapi garang arang. Terapi garang arang adalah metode yang diwariskan dari leluhur bangsa kita. Terapi ini menggunakan tungku penerapian yang bercampur ramuan khusus lalu disalurkan panasnya ke telapak kaki. Arang yang digunakan adalah jenis kayu mahoni dan serbuk herbal sebagai bahan dasar terapi. Biar lebih jelasnya, kamu bisa hubungi 0811 9155 272, atau kamu bisa dengerin obrolan Eksis bareng terapi garang arang setiap hari jam 4 sore hanya di 97,1 FM Radio RDI Jakarta.
1: Jakarta Fair Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus berlangsung setiap hari hingga 12 Juli 2026. Pameran terbesar, terlengkap, terlama, dan pastinya paling seru se-Indonesia. Mulai dari pesta kembang api spektakuler, konser musik setiap hari, karnaval, hunting snack viral, wisata kuliner, dan belanja dengan diskon besar-besaran. Dari ribuan produk, mulai dari fashion, furniture, otomotif, health and beauty, elektronik, hingga produk UMKM pilihan. Semua ada di Jakarta Fair. Menangkan grand prize 2 unit mobil dan 24 unit motor. Mau bareng keluarga, sahabat, atau pasangan, waktunya seru-seruan bareng dan bikin momen seru di Jakarta Fair Kemayoran. Yuk, beli langsung tiketnya di www.jakartafair.co.id dan kepoin info lengkapnya di Instagram dan TikTok @jakartafairid. Ingat, Jakarta Fair Kemayoran sudah dibuka dari tanggal 11 Juni dan akan terus berlangsung hingga 12 Juli 2026. Hanya di Jaya Expo.

0: V Plus Short, Global Short, Local Hits. Aplikasi yang punya ribuan episode microdrama eksklusif dan ada judul baru setiap hari. Dan sekarang, makin banyak cara untuk lanjut nonton. Mulai dari episode gratis yang bisa kamu play tanpa ribet, dapetin coins dan unlock semua episode, atau jadi VIP untuk langsung nonton tanpa batas. Download V Plus Short di Google Play Store dan App Store dan binge watch sekarang.
1: 97,1 FM.

0: smash matcha, smash fruity, atau smash merah ya?
1: Hey, lagi ngapain?
0: Kak Agnes, ini nih Kak, bingung mau pakai fresh care smash yang mana? Ada 3 pilihan aroma gini.
1: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
0: Wah, fresh care smash Sakura. Coba dong Kak. Aromanya benar-benar berasa fresh kayak musim sakura di Jepang. Duh, jadi makin bingung deh.
1: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
0: Fresh Care Smash 4-in-1. Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai pijit.
1: Fresh Care Smash, fresh gayanya, fresh aromanya.
2: 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

0: kamu punya keluhan stroke, rematik, atau asam urat, yuk datang dan buktikan khasiat terapi garang arang. Terapi garang arang adalah metode yang diwariskan dari leluhur bangsa kita. Terapi ini menggunakan tungku penerapian yang bercampur ramuan khusus, lalu disalurkan panasnya ke telapak kaki. Arang yang digunakan adalah jenis kayu mahoni dan serbuk herbal sebagai bahan dasar terapi. Biar lebih jelasnya, kamu bisa hubungi 0811-9155-272 atau kamu bisa dengerin obrolan Eksis bareng terapi garang arang setiap hari jam 4 sore hanya di 97,1 FM Radio RDI Jakarta.
1: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RDI.

0: Musik Indonesia dan Selebritis Tereksis.
1: Indo banget, nyiarin berita lokal sampai musisi viral. Disiarkan di 97,1 FM Radio RDI Jakarta, 100,3 Sijma Radio Sijunjung Sumatera Barat, 102,5 Matahari FM Bulukumba Sulawesi Selatan, 91,8 RDI Pandanaran Semarang Jawa Tengah, 103,8 BASP FM Pekalongan Jawa Tengah, 90,9 Pakuba FM Pangkalan Bun Kalimantan Tengah, 106,5 Andini FM Kalimantan Timur, 95,1 KVFM Purwodadi Jawa Tengah, dan 101,9 SMR Radio Samarinda Kalimantan Timur.

93,1 FM Radio RDI. Assalamualaikum, selamat siang Sobat RDI, selamat siang Indonesia. Ketemu lagi sama Aina Tita di program siang Radio RDI Jakarta, Indo banget, di hari Rabu 1 Juli 2026. Wow, udah di bulan baru aja nih kita. Iya, tapi kalau Indo bangetnya tetap terus akan menemani kamu setiap harinya, karena memang kita akan hadir terus dari Senin sampai dengan Jumat, jam 12 sampai jam 3 sore. Nah, hari ini juga seperti biasa, satu jam pertamanya Indo banget bergabung bersama radio-radio jaringan di 100,3 Sijima Radio Sijunjung Sumatera Barat, 102,5 Matahari FM Bulukumba Sulawesi Selatan, 91,8 RDI Padanaran Semarang Jawa Tengah, 103,8 BSP FM Pekalongan Jawa Tengah, 90,9 Paku BFM Pekalanbun Kalimantan Tengah, 106,5 NCR Radio Tenggarong Kalimantan Timur, 95,1 KV FM Purwodadi Jawa Tengah, dan 101,9 SMR Radio Samarinda Kalimantan Timur. Info-infonya udah disiapin semuanya, udah pasti juga kamu silakan berpartisipasi di WhatsApp RDI Jakarta 0815-1468-9995, atau juga bisa ke live TikTok RDI, RDI 971 FM. Jadi pastiin ya kalau udah follow TikToknya RDI. Yuk merapat semua di Indo banget.

0: Junior di Jakarta, Indo banget. Aduh, hangat-hangat kuku. Tapi kalau di luar panas banget. Sobat RDI, aduh-aduh itu bukan lagi hangat-hangat kuku ya kan. Panasnya luar biasa. Gimana juga nih buat Sobat RDI yang ada di radio-radio jaringan, Sobat Indo banget. Ya, mungkin di daerah-daerah yang gak berbeda gitu ya, justru malah lebih adem. Atau mungkin kadang-kadang sudah mulai mendung, kita jadi ngebayangin ya. Karena di sini tuh lagi panasnya terik, sangat terik sekali. Aina tuh sampai gak ngecek sih berapa sih apa namanya suhu di luaran sana ya Sobat RDI. Apa namanya, biasanya kan berapa derajat gitu kita bisa tahu ya. Tapi ini total sih Aina gak ngecek-ngecek dan itu sangat panas sekali. Oh, oke, baiklah. Apa kamu juga yang selalu mantau gitu suhu di luaran seperti apa? Oh nih langsung Aina buka-buka sekitar 32 derajat. Masa 32 kayaknya lebih ya? Apa nggak update kali ya karena udah masuk ke dalam gedung? Nggak ya, biasanya kan kalau apa namanya by system mah ya, Alfika aplikasi. Baiklah kalau gitu sekarang sambil diadem-ademin aja Sobat RDI, karena udah ada juga nih nama-nama yang berpartisipasi di WhatsApp RDI Jakarta 0815-1468-9995. Aina punya Medi Tiga Rasa Tangerang, lagunya Sedih Aku Sebelum Hujan. Ini dia dari Medi, terima kasih sudah bergabung. Ada Boy BCL, lagu Kita Bikin Romantis dari Malagata. Buat Ipan Leon, Vini Kriswanda, Mama Intan, Diki Chandra, Rangga Walet, Mr. Hai, dan juga ada siapa tuh ya, Kang Julai. Hai Tisan Setiawan, ini Kosambi Tangerang bergabung hadir, lagunya Pupus Dewa 19. Salam juga buat Aina aja. Oke, terima kasih Aina. Yuk Bu, makan, yuk makan. Ya Allah, enak banget itu Om Junet nih, walaupun sederhana nikmat banget. Ini bukan sederhana, Om Junet ini niat banget. Ya, lagunya Elemen Rahasia Hati, Senggol buat Pasukan Jahit, Bos Cimong, gas terus, Dede Joni, Mamam Duyu tuh. Ini mana nasi liwet, ini lagi liwetan nih, dikirimin fotonya banyak, lengkap banget itu ya, dari apa namanya ayam, terus juga ada urapnya, ada sambelnya, ada ikannya. Waduh, selamat makan, selamat menikmati makan siang juga buat kamu semuanya Sobat RDI yang ada di luar sana, yang tetap beraktivitas menemani juga di program Indo banget bersama radio-radio jaringan kita di Sijima Radio Sijunjung Sumatera Barat, Matahari FM Bulukumba Sulawesi Selatan, RDI Pandanaran Semarang Jawa Tengah, BSP FM Pekalongan Jawa Tengah, Pakuba FM Pangkalan Bun Kalimantan Tengah, NCR Radio Tenggarong Kalimantan Timur, Cafe FM Purwodadi Jawa Tengah, dan SMR Radio Samarinda Kalimantan Timur. Merapat-merapat semua di Indo banget. Dan sekarang kita langsung masuk salah satu info yang udah disiapin nih ya, dari berita artis. Ini dia.
1: Dengarkan berita artis, selebgram, penyanyi, public figure, dan lain-lain di Betis Berita Artis.
0: Oke. Berita artis kita datangnya dari Krisdayanti yang memberikan ucapan dan juga pesan haru kepada putranya Azril Hermansyah yang baru saja merayakan ulang tahun ke-26. Melalui unggahan di media sosial, Krisdayanti mendoakan agar Azril selalu dalam tuntunan Tuhan dan diberkahi dalam setiap langkah hidupnya. Ia berpesan juga agar sang putra senantiasa mencintai keluarga yang menyayanginya tanpa syarat serta tetap berpegang teguh pada nilai-nilai kebaikan. Penyanyi akrab sapa Kade ini juga berharap Azril tumbuh menjadi pribadi yang bermanfaat serta mampu membawa cahaya positif bagi lingkungan sekitarnya. Di sisi lain, rencana pernikahan Azril Hermansyah dengan sang kekasih Sarah Menzel saat ini masih dalam tahap diskusi intensif kedua belah pihak keluarga. Dan terkait waktu pelaksanaan pernikahan, Azril dan Sarah juga kompak memberikan jawaban senada bahwa saat ini belum bisa digelar dalam waktu dekat. Pasangan muda ini meminta doa dan juga meminta publik untuk menunggu informasi lebih lanjut mengenai rencana bahagia mereka di masa depan. Wah, ada juga kan dari Sobat RDI yang hari ini berulang tahun di tanggal 1 Juli ya. Selamat ulang tahun buat semuanya. Panjang umur sehat selalu, dan yang pastinya masih terus ditemenin sama Aina Tita di Indo banget sampai jam 3 sore.

0: pagi datang lagi, matahari mulai menyapa. Tapi kamu...
1: Masih berat bangun pagi, atau masih malas memulai hari?
0: Tenang, ada Nyarap Kuy, program pagi yang akan bikin harimu lebih ceria dan penuh energi.
1: Dengan lagu-lagu pilihan, salam-salam hangat, dan komen seru dari kamu, Day Lopez hadir untuk menemani pagi Sobat RDI.
0: Apapun harimu, mulai dengan senyuman. Hidupkan pagimu bersama Nyarap Kuy, setiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di 97,1 FM Radio RDI Jakarta.
2: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai jam 8 pagi dipersembahkan oleh Fresh Care Smash. Fresh gayanya, fresh aromanya.
3: Fresh Care Smash, fresh gayanya, fresh aromanya.
2: 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

0: Kamu lagi dengerin program siang Radio RD Jakarta Indo Banget di 97,1 FM Radio RD Jakarta bersama Radio-Radio Jaringan. Selamat siang juga buat Sobat RD yang sudah berpartisipasi di live TikTok RDI. Hai. Saat bergabung nih ada Siti Mariam di Warung Jati, Jakarta Selatan. Waalaikumsalam. Kemudian di request lagu Happy Asmara, apakah itu cinta atau Azmi? Pernah. Anaya Soraya Dewi dari Bekasi, selamat bergabung juga, lagunya Judika Yang Mana Aja. Oke, di luar lagi panas terik banget ya. Benar banget deh, pokoknya panasnya luar biasa. Kemudian lagi ada dari Sobat RDI di Facebook RDI 97.1 FM Jakarta. Hai buat Maulana Ibrahim, waalaikumsalam. Ciapu Sukamantri hadir sambil nyimak sambil dugem lagunya Valinyong, Mengapa Kau Berubah. Buat Sobat RDI dan para pejuang Kodi, gas terus, jangan kasih kendor, semangat siaran juga. Terima kasih. Ada dari Pendizi Jembatan 5, selamat bergabung, lagu Keringat Si Kecil Anis Atlas, salam buat semuanya. Neng Aya di Bekasi, hai, request lagu Rindu Tapi Malu. Salam juga, semoga selamat tayang sampai selesai. Oke. Ada Yara Oktaria dari Bekasi Timur, selamat bergabung, selamat makan siang juga, salam sehat selalu juga buat yang lainnya. Ada Reni Rentina, waalaikumsalam dari Medan, lagunya Yang Penting Happy ya, salam juga buat semuanya dan semangat bertugas katanya ya, terus juga sampai tuntas, salam sehat juga. Yang lainnya masih ditungguin untuk sama-sama menyimak terus di program siang Radio RD Jakarta di live TikTok. Silakan juga untuk kamu yang mau ikutan absen, boleh nanti Aina baca lagi, karena sekarang ini dia lagu lawas yang udah siap banget nih untuk diputerin buat kamu semua di mesin waktu. Lagu siapa ya?
1: Mesin waktu sudah dinyalakan, kamu siap bernostalgia. Mesin waktu akan dimulai dalam hitungan 3, 2, 1.
0: Ya, mesin waktu kita kali ini datangnya dari Endang Kurnia dengan Duit. Ini lagu yang sangat ikonik banget gitu ya dengan Endang Kurnia. Dirilisnya di tahun 2004 ternyata. Dan sampai sekarang lagu ini sangat relate sama ekonomi juga ya saat ini. Sobat RDI yang selalu nanya duit. Mana nih duit? Ya, langsung aja Endang Kurnia. Duit.
2: Duit kemana, oi? Kesini dong, ah.

0: masih lanjut lagi dengerin program Siang Radio RD Jakarta. Indo banget. Duit sini dong. Sini dong. Lagunya mewakili banget ya sobat RDI. Oke, selamat siang, selamat bergabung juga yang ada di live TikTok RDI 97.1 FM. Hai, selamat siang semua yang di WhatsApp juga 0815-1468-9995. Kita masih bergabung juga bersama radio-radio jaringan di Sijima Radio Sijunjung Sumatera Barat, Matahari FM Bulukumba Sulawesi Selatan, RDI Pandanaran Semarang Jawa Tengah, BSP FM Pekalongan Jawa Tengah, Paku BFM Pangkalan Bun Kalimantan Tengah, NCR Radio Tenggarong Kalimantan Timur, KVFM Purwodadi Jawa Tengah, dan SMR Radio Samarinda Kalimantan Timur. Oke. Ini dia nama-nama yang udah berpartisipasi juga di live TikTok RDI. Hai, selamat siang. Ini dari siapakah, ada Dul Gofur di Gul Gofur Halim ya. Waalaikumsalam HS77. Waalaikumsalam, selamat bergabung juga. Ada Opa Setiawan. Waalaikumsalam. Selamat siang Opa, orang Depok Sawangan hadir info Sawangan full panas. Kebayang apa? Wah, pokoknya panas banget lah. Aku tahu rasanya. Leoni Anumerta, waalaikumsalam. Pantau terus ya lagunya yang happy aja deh pokoknya mah. Oke. Okay. Oh, hadirmu bagai mimpi kata Opa Setiawan ya. Kemudian ada Rimba Willis, waalaikumsalam, salam kenal dari Radio Anzala Jabar. Halo Radio Anzala Jabar. Ada Yadi Cuer, wah ini rupanya di balik layar RDI. Oke. Apa kabar kawan? Kawan-kawan semuanya, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah kalau Aina tetap bisa nemenin siaran. Ada Anang, halo, waalaikumsalam Anang underscore SMI77. Terus juga Dul Gofur Halim, lagu Roma Irama judulnya Nilai Sehat. Gak ada ternyata. Ada Rumah underscore Murah, salam kenal juga. Ada Dan Koko, kangen band cuma kamu belum ada tadi ya. Ahmad Septian, waalaikumsalam. Kalau malam Kamis acaranya apa? Sejauh ini program ngaso ya sampai jam 8 malam aja. Kemudian lagi dari Buraung 28. Aina, hai, kurang tebel jaketnya ya. Hai juga, selamat siang dari Tentrem. Semoga sehat, rezeki lancar dan sukses juga buat Tentrem. Oke, baik. Ada lagi dari Odul Gofur Halim, lagunya Vetivera yang sedang-sedang saja. Tungguin ya. Kemudian lagi Riri Caem, lagunya Denok versi DJ. Nyata belum ada. Ada lagi dari Vivi. Hai Vivi, selamat siang, hadir dari Bangka Belitung, lagunya Avolia Baper. Oke, kemudian HS77 lagunya ini serigala berbulu domba dong harusnya ya. Terus lagi Dewi Badai, semilunya Megi Dias aja. Ivan 12 Jaya, double nih di radio sama di TikTok ya, gitu deh ya. Suaranya pasti kejar-kejaran. Tapi yang gak dikejar-kejar programnya, karena udah pasti banget dari jam 12 sampai dengan jam 3 sore. Oke, sekarang kita masuk ke info selanjutnya, yaitu cepat cerita setempat.
1: Sini, aku ada cerita nih. Cepat, cepat.
2: Cerita apa nih? Sabar dong, jangan buru-buru.
1: Cepat, ayo sini dengerin. Cepat.
2: Cepat-cepat mulu, apaan sih?
1: Cepat, cerita setempat.
0: Baik, kamu juga masih terus dengerin Indo banget. Dan cepat ini kita ambil dari salah satu lokasi radio jaringan ya. Sekarang kita ke Kutai Kartanegara. Dinas Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan atau DLHK Kutai Kartanegara ini resmi membongkar bak sampah di kawasan pinggir jalan Loa Ipu. Keputusan ini diambil sebagai bentuk respon atas apresiasi warga yang mengeluh kawasan tersebut terlihat kumuh dan juga merusak estetika lingkungan. Selain karena alasan estetika, warga juga sering mengeluh meluapnya sampah hingga ke badan jalan akibat banyaknya pihak luar yang membuang sampah di lokasi tersebut. Aktivitas pembuangan sampah warga kini dialihkan ke TPS kontainer yang terletak di depan Sekolah Tinggi Teologi atau STT Tenggarong. Lokasi baru di depan STT ini juga dipilih karena memang memiliki kapasitas penampungan yang jauh lebih besar dan juga belum termanfaatkan secara maksimal. Pasca pembongkaran, pemerintah bersama warga setempat telah melakukan aksi gotong royong untuk membersihkan area bekas bak sampah tersebut. Kedepannya, lahan bekas bak sampah tersebut nantinya direncanakan akan ditata ulang dan ditanami bunga agar lingkungan menjadi lebih asri dan juga nyaman dipandang. Itu dia dari informasi yang Aina baca untuk kamu semuanya di Indo banget. Jadi dari cepat tadi sudah, mesin waktu juga sudah, berita artis sudah, berarti satu lagi ya, nanti akan ada lokal viral. Masih lanjut di Indo banget di live TikTok juga di @RDI 97.1 FM.

0: kamu punya keluhan stroke, rematik, atau asam urat, yuk datang dan buktikan khasiat terapi garang arang. Terapi garang arang adalah metode yang diwariskan dari leluhur bangsa kita. Terapi ini menggunakan tungku penerapian yang bercampur ramuan khusus, lalu disalurkan panasnya ke telapak kaki. Arang yang digunakan adalah jenis kayu mahoni dan serbuk herbal sebagai bahan dasar terapi. Biar lebih jelasnya, kamu bisa hubungi 0811-9155-272 atau kamu bisa dengerin obrolan Eksis bareng terapi garang arang setiap hari jam 4 sore hanya di 97,1 FM Radio RDI Jakarta.
1: 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexis.

0: program siang Radio RD Jakarta Indo banget. Ya, menepi dulu nih Sobat Irei, karena di luar lagi panas banget. Tapi ini bagus nih, ada quotes dari Ian. Katanya dinginkan pikiran, pasti hati sejuk. Itu saja rasa syukur. Saya di kondisi apapun tetap semangat. Ya, betul banget. Jadi kalau sekalipun lagi panas, tapi kalau misalnya hati kita sejuk, wah pasti sejuk. Langsung ingat program Sejuk di Hati. Itu program Radio RDI. Thank you ya Ian. Oke, baik, lanjut kembali. Ada dari Sobat RDI lagi di WhatsApp RDI Jakarta. Hai, selamat bergabung juga nih buat kamu yang lagi berpartisipasi juga di live TikTok RDI, di WhatsApp, di Facebook, WhatsApp. Ada siapa lagi nih? Ada Ian di Jatibening. Lagu salam buat Suzy tersayang yang lagi dugem. Lagunya Supernova, sayang. Makaciu, I know. Enggak pakai gitu ya. Mama Sabia di komplek DPKS 2, selamat siang. Lagu basa-basanya Hesti Damara aja. Ada Nasrudin di kawasan Pondok Gede, klepek-klepek aja lagunya. Ada lagi Saripah di Kampung Baru, Tangerang, lagunya Garam Cina. Hai Andrew dan komunitas motor metik Kaputang Tangerang, lagunya Gaya Yobi Cinta Tak Bersyarat. Terus juga kirim salam buat Ayang Embeb, istri tersayang tercinta, wadi siangmu dengan senyuman sayang. Lanjut kembali, ada lagi dari Ipan Leon di Cileur GMC Bogor, lagunya Tajamnya Karang buat Boy BCL Sunandar KRR juga. Oke, langsung kita lanjut aja deh. Yuk nih Sobat RDI, lokal viral yang viral-viral di Indonesia.
1: Yang viral-viral di Indonesia. Ayo update kabar terviral hari ini di Lokal Viral.
0: Ya, untuk Lokal Viral kita kali ini datangnya dari apa ya? Ini dia nih. Sepasang pengantin dengan perbedaan usia 28 tahun menjadi sorotan warganet setelah mengikuti program nikah masal di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Pria bernama Fajri Rovik Subhi yang juga berusia 22 tahun resmi mempersunting wanita bernama Mutmaina yang berusia 50 tahun. Kisah semara keduanya diketahui berawal dari perkenalan melalui media sosial hingga akhirnya memutuskan untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Melalui akun Instagram pribadinya, sang mempelai pria menegaskan bahwa perbedaan usia yang cukup jauh bukanlah penghalang bagi mereka. Momen pernikahan mereka pun ramai diperbincangkan media sosial setelah sang pengantin pria membagikan potret bahagianya. Beragam respon muncul dari warganet, mulai dari rasa terkejut akan selisih usia hingga banyaknya doa dan dukungan positif bagi rumah tangga mereka. Pernikahan unik ini kita menjadi salah satu kisah yang paling banyak menyita perhatian publik di tengah pelaksanaan program nikah masal tersebut. Luar biasa sekali. Prianya berusia 22 tahun dan menikahi seorang wanita berusia 50 tahun. Mudah-mudahan selalu diberikan kebahagiaan untuk pernikahannya ya. Dan yang lainnya juga Sobat RDI, semoga juga segera mendapatkan jodohnya buat kamu yang lagi sedang mencari. Oke. Baiklah, untuk yang lainnya masih lanjut di program siang Radio RD Jakarta Indo banget, dan kamu juga masih terus bisa berpartisipasi di 103,3 Sijima Radio Sijunjung Sumatera Barat, 102,5 Matahari FM Bulukumba Sulawesi Selatan, 91,8 RDI Pandanaran Semarang Jawa Tengah, 103,8 BSP FM Pekalongan Jawa Tengah, 90,9 Paku BFM Pangkalan Bun Kalimantan Tengah, 106,5 NCR Radio Tenggarong Kalimantan Timur, 95,1 Cafe FM Purwodadi Jawa Tengah, dan 101,9 SMR Radio Samarinda Kalimantan Timur. Masih di program siang Radio RDI Jakarta di live TikTok juga terus sampai jam 3 sore live TikTok kita. Jadi gak ganti juga channel TikToknya gitu ya. Tetap juga bisa beraktivitas ditemenin Indo banget di TikTok kita RDI 971 FM.

0: Eh bro, lagu Indonesia apa aja sih yang paling kamu suka?
1: Kalau aku suka Dewa 19 sih, yang Separuh Nafas.
0: Terus kalau kamu?
2: Kalau aku sih suka dangdut, Dewi Persik, yang judulnya Indah Pada Waktunya.
0: Terus kamu?
3: Kalau aku sih sukanya lagu Jedak Jeduk, lagu siapa aja pasti enak.
0: Apapun lagu kamu, semua lagu Indonesia pasti kita bakal puterin di Indo Banget. Indo Banget, setiap Senin sampai Jumat jam 12 siang sampai 3 sore bersama Aina Tita, siap nemenin istirahat kamu sambil makan siang. Indo Banget juga disiarkan di 12 radio di seluruh Indonesia.

97,1 FM Radio RDI. Kamu lagi dengerin program Indo Banget bareng sama Aina Tita. Tadi ya dari Hesti dengan Klepek-klepek, jadi lagu yang tadi di request sama Sobat RDI. Masih di live TikTok RDI 97,1 FM. Selamat bergabung juga nih buat Sobat RDI yang udah ikutan berpartisipasi. Ada Arbian NR, waalaikumsalam. Lagunya Ayah Jajami Harja Aja, Cinta Sabun Mandi. Kemudian juga ada Nida, lagunya Kangen dari Dewa 19. Kemudian lagi ada dari Sobat RDI Hasan Nur dari Citayam, ikutan bergabung lagu Hijau Daun Suara. Terus ada dari Sobat RDI lagi ke ini yang bergabung Akam Sahrul. Damkar tolong dong, air di Depok cuacanya panas, cetaruk tralala, minta disemprot tuh. Kiwatno, selamat bergabung dari Buaran. Kemudian lagi ada dari Ian, tadi sudah disapa ya. Ada Caca juga, selamat siang, waalaikumsalam. Hai Medi, tadi lagunya sudah diputar. Medi, nama juga sudah disapa. Ada Enda, hai, request lagu favorit aku aja, Hati Yang Tersakiti ciptaannya Rosa. Ada Herman Herwakek ya, Ipan Leonnya belum ngopi nih, waalaikumsalam. Gomez dari Pondok Udi, Kemang Bogor, waalaikumsalam, selamat bergabung juga. Hai juga buat Dewi. Kemudian juga ada lagi dari Z, ada Saihu, Aina apa kabar? Alhamdulillah baik. Kemudian lagi siapakah Sobat RDI? Agni Septianisa dari Cipayung PBSI ya. Selamat bergabung. Ada Hafid, hai apa kabar? Abah Mahmud dari Sampit hadir, lagu Kicau Mania, boleh silakan. Terus juga by Irsyadauto ya, selamat bergabung. Halo, selamat siang ya di juga. Kemudian ada Jun, mantap. Gomez, sehat selalu, salam dari Bogor juga. Selamat siang, salam dari Cilduk. Oji Aidah ya, Oblay juga lagunya Samson apa aja ya. Di 46 lagu dari anaknya Mak Soimah ya, yang di RD itu adanya dari judulnya itu tadi mana ya, dari Aska X Diksa dengan Aku Kamu judulnya berarti. Terus lagi Idilan, lagunya Ungu Suara Hati. UJ di Lebak Wangi Cigudeg Bogor Barat hadir juga. Baik, ke yang lainnya nanti lagi di sapa-sapa, masih lanjut terus di Indo Banget. Terus juga info-info nih buat kamu Sobat RDI, karena sekarang ini lagi musim libur sekolah ya kan. Biasanya itu kan identik dengan aktivitas-aktivitas di luaran. Nah, mulai dari bermain, pergi gitu kan ya, kalau ini lagi naik KRL juga itu ramai banget keluarga yang bawa anak-anaknya pada liburan, hingga berkumpul dengan keluarga. Di sisi lain perubahan cuaca dan juga tingginya maksudnya gerak tubuh anak-anak begitu ya Sobat RDI, ini mungkin bisa juga menjadikan mereka rentan terkena penyakit. Oleh karena itu, sebagai orang tua itu wajib banget menjaga daya tahan tubuh anaknya, salah satu dengan makanan-makanan nih yang memang mengandung gizi yang baik atau asupan makanan yang bergizi ya. Nah, ini dia nih buat kamu nih ya, ada makanan-makanan nih yang baik dikonsumsi untuk membantu menjaga imunitas anak selama musim liburan. Yang pertama, telur. Ya, telur ini gampang banget untuk didapatkan, gampang banget diolah. Karena telur merupakan sumber protein berkualitas tinggi yang kaya akan vitamin dan mineral penting. Makanan ini mengandung vitamin E yang berfungsi sebagai antioksidan untuk membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Jadi, telur juga mengandung selenium yang berperan untuk mendukung sel imun atau sistem imun, serta vitamin D yang membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk saat menghadapi infeksi saluran pernapasan. Jadi makan telur, direbus boleh, dikukus oke, ya Sobat RDI, iya diceplok, ya juga enak banget tuh. Kemudian tahu, nah ini juga tahu salah satu pilihan makanan yang bergizi dengan harga yang terjangkau. Terus juga tahu terbuat dari kedelai, kemudian juga kandungan proteinnya ada, kalsiumnya ada, vitamin B1-nya ada, seleniumnya ada, dan ini berperan dalam membantu tubuh melawan infeksi akibat virus ataupun bakteri gitu ya. Tahu juga mudah banget diolah dan biasanya anak-anak suka ya kan, jadi lauk hari-hari juga enak. Kemudian daging merah, ini daging sapi atau daging merah merupakan zat besi dan zinc yang penting banget untuk menjaga fungsi sistem kekebalan tubuh. Zat besi membantu mencegah anemia, sedangkan zinc berperan dalam membentuk dan juga kerja sel-sel imun sehingga tubuh lebih optimal melawan infeksi. Tapi ya dari semuanya, sayur-sayuran tetap juga sangat diperlukan. Sayur-sayur hijau Sobat RDI, dari mulai bayam, brokoli, ya kan ini kaya vitamin, mineral dan juga antioksidan yang dibutuhkan tubuh. Sekaligus juga dari bayam itu kaya banget akan vitaminnya, ada vitamin C, ada folatnya juga, ada magnesiumnya juga, perannya sebagai menjaga daya tahan tubuh dan melawan berbagai penyakit. Kemudian juga
brokoli ya, ada kandungannya yang juga membantu melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas dan juga menjadi sistem menjaga sistem kekebalan tubuh. Terakhir, mungkin bisa cari probiotik yogurt gitu ya. Sekarang banyak banget nih dijual yogurt-yogurt ya. Itu baik banget untuk manfaat menjaga kesehatan saluran pencernaan dan kondisi pencernaan yang juga sehat turut berkontribusi terhadap sistem kekebalan tubuh ya. Dan pilihlah yogurt yang rendah gula. Jadi kalau misalnya mau beli nih yogurt nih buat anak-anak nih boleh nih ya, pas lagi masa musim-musim libur begini dikasih makan yogurt juga gitu kan. Tapi cek juga kadar gulanya. Yang pasti tanpa tambahan gula itu lebih baik gitu ya, karena memang bagus untuk kesehatan secara optimal. Nah itu dia tadi, jangan lupa juga suplemen vitaminnya sama pola tidur istirahatnya. Tambah lagi libur ya, jangan bablas juga nih sampai begadang-begadang. Jangan sampai juga nanti pas udah jam-jam waktunya masuk sekolah nanti, wah malah imunitasnya turun jadi terserang penyakit. Itu dia tadi informasi yang Aina baca di women.okezone.com, makanan yang bagus untuk imunitas anak selama musim liburan. Masih di Indo Banget.

0: Plus Chart, Global Chart, Local Hits. Aplikasi yang punya ribuan episode mikrodrama eksklusif dan ada judul baru setiap hari. Dan sekarang, makin banyak cara untuk lanjut nonton. Mulai dari episode gratis yang bisa kamu play tanpa ribet, dapetin coins dan unlock semua episode, atau jadi VIP untuk langsung nonton tanpa batas. Download V Plus Short di Google Play Store dan App Store, dan binge watch sekarang.
1: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook.

lagi dengerin program siang Radio RD Jakarta Indo Banget. Masih bareng sama Ina Tita di live TikTok RD 971 FM dan juga di WhatsApp 0815-1468-9995. Oh iya, di Facebook juga ada ya, RDI 971 FM. Tadi ada yang tanya juga nih buat Sobat RDI ya, tadi apakah hari ini masih ada quiz Royal Basoklin? Ternyata ada ya, ada, nanti ya. Oke, jadi tungguin aja. Jadi hari ini siapa sih yang gak mau duit jutaan plus goodie bag kece dari Royal Basoklin? Sobat RDI, yuk ikutan aja kuis tebar wangi dan lembut kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by Soklin. Caranya gampang banget, daftarkan dulu nama kamu lewat WhatsApp di 0815-1468-9995. Terus setiap hari bakal ada 3 Sobat RDI yang beruntung buat ikutin kuisnya langsung di Radio RDI. Pastiin handphone kamu aktif ya, dan bisa langsung jawab kalau kita hubungin gitu ya. Kalau kamu berhasil jawab semua pertanyaan yang benar, siap-siap bawa pulang hadiah uang tunai Rp150.000 dan juga goodie bag dari Royal by Soklin untuk satu orang yang beruntung setiap kuisnya. Total hadiahnya jutaan rupiah. Royal by Soklin dengan harga cuma Rp1.000, wanginya tahan lama dan kelembutannya bikin pakaian makin nyaman dipakai. Jadi jangan sampai kelewatan ya, buruan daftar sekarang juga lewat WhatsApp 0815-1468-9995 dengan format Royal 1000 spasi nama spasi alamat. Royal by Soklin, tebar wangi dan kelembutan hanya di 97,1 FM Radio RDI Jakarta. Ini tadi juga menjawab Sobat RDI yang ada di TikTok RDI yang tanya ya. Selamat siang juga buat kamu yang ada di Facebook RDI, head RDI 97.1 FM Jakarta. Hai, buat Siliwangi nama akunnya. Wah, dia ngusulin lagu-lagu aja katanya gitu ya. Boleh, boleh. Kemudian ada Dewi Ayu di Cikande, Serang, Banten. Selamat siang, sambil jualan ditemenin Aina jadi nambah semangat. Wih, makasih. Lagunya Jirayu Tiada Tara. Salamnya buat Sobat RDI juga. Ada tadi dari Cameng Mustika di Samplangan Gianyar, Bali. Hai, Bali. Sukma Raharjeng, tugas. Oke, makasih. Aduh, Vita Sari, waalaikumsalam dari Tangerang Balaraja hadir juga. Sumantri Yusuf di Tegal Waru Scorpio hadir, lagu Indah Pada Waktunya buat Sobat RDI semua, moga sehat selalu juga. Ada Windy Tagus Dim, selamat siang juga. Waalaikumsalam. Terus lagi ada dari Vivi, Sumantri Vivi dari Bangka Belitung. Oh, tadi disapa ini ya. Soca Banjarnegara Jawa Tengah selalu bergabung juga buat Dedi Dendi Dendi. Dari Bogor nih, salam buat Unyil, Unuy, Ubuy, Kiwai, Utai. Lagunya Silon Seven, Lompat Lebih Tinggi Aja. Abraham Yuswati di Aliman 2 Sukamaju, Cibubulang, Bogor. Selamat siang buat Tiara, Dwi, Ibu Wati. Request lagu Ibu Iwan Fals. Yang udah ada dulu deh di Radio RDI Jakarta dari Darboy Gang ya, Kicau Mania. Jadi lagu yang tadi juga di request di TikTok RDI 971 FM. Masih live ya sampai jam 3.

0: bro, lagu Indonesia apa aja sih yang paling kamu suka?
1: Kalau aku suka Dewa 19 sih, yang Separuh Nafas.
0: Terus kalau kamu?
2: Kalau aku sih suka dangdut, Dewi Persik, yang judulnya Indah Pada Waktunya.
0: Terus kamu?
3: Kalau aku sih sukanya lagu Jedak Jeduk, lagu siapa aja pasti enak.
0: Apapun lagu kamu, semua lagu Indonesia pasti kita bakal puterin di Indo Banget. Indo Banget, setiap Senin sampai Jumat jam 12 siang sampai 3 sore bersama Aina Tita, siap nemenin istirahat kamu sambil makan siang. Indo Banget juga disiarkan di 12 radio di seluruh Indonesia.

Masih bareng sama Ina Tita di live TikTok juga RDI 971 FM. Dan juga masih bareng-bareng di WhatsApp 0815 1468 9995. Hai, selamat bergabung aja nih buat Sobat RDI. Ada Cek Edoh. Iya Cek Edoh, katanya baru bisa nyimpen nomor WA RDI. Soalnya tadi lihat di TikTok ada nomor WA-nya, langsung deh di SS, cakep. Biarpun gak pernah absen, kalau dengerin mah setiap hari, katanya gak pernah ketinggalan. Rekos lagu Kicau Mania udah mengudara ya Cek Edoh. Kemudian juga dari Fajar di Konveksi Duren Sawit Swadaya 1, lagunya Sita Ging Sultan Tania, kalau enggak Kucing Akmal. Selamat siang, ada Misbah nih dari Ciampea, lagu Noah aja, salamnya buat semua Sobat RDI, spesial buat Bapak yang lagi kerja. Semangat Bapak, salam buat Bapaknya ya. Kemudian juga ada dari Sobat RDI lagi nih, ada Rudi Gugun di Nambo Capus Bogor, selamat bergabung, lagunya Lesti Egois, pakai W ya. Buat sama Intan, Kang Gomet Rama, Kang Tehyani, juga Kang Iwai, Kang Dike Chandra, Kang Gugun Gang Tangkir, Paman Mida, juga Wakudil CS buat Aina. Oke, atur nuhun. Omen Nandal di Daun Rajak Tangerang, lagunya Kupu-kupu dalam Kura-kura ya. Tadi Aina bilang kayaknya kupu-kupu sama kura-kura jauh ya. Yang satunya terbang-terbang gitu ya, satunya apa namanya lompat ya. Aduh, oke. Jadi judulnya yang benar Omen adalah kura-kura ya. Oke. Ada Rudi Gugun di RD Gunawan di Depok, nyender buat hadirmu bagai mimpi. Lagunya maksudnya itu buat Jaka Umbara, Boy BCR, Ratman Gondes, Andi Beka, Mama Nurintan, dan yang lainnya. Hai, waalaikumsalam Dedi Capus Gemilang, lagunya Utopia Band Lelah, kirim salam buat seluruh Sobat RDI. Amin. Dari Pandeglang, lagu Selfie Ama ada di mana-mana. Salam spesialnya buat Aina, makasih. Iya, sekarang gak live YouTube ya, sekarang live-nya di TikTok ya, RDI 971 FM. Kemudian lagi dari siapakah ini, Dimas di Bekasi, lagu Aisyi Teru 2 aja. Terus lagi Diki Chandra di Gadok Tengah, Curug Nangka Bogor, buat Boy BCL, Rudi Gugun di Nambo, Kang Naim, Kang Julai di BBAS, Kang Omen, Kang Iwai, lagunya ada band Manusia Bodoh. Terus lagi dari Neneng di Jakarta Selatan ya, waalaikumsalam, lagu Happy Asmara, Apakah Itu Cinta, tadi udah diputar ya. Kemudian juga semoga sehat selalu, lagunya Dong Jangan Tunggu Lama-Lama, wajib diputar, katanya dari Mama Raihana di Cikarang aja. Biasanya pakai sono, sekarang gak pakai sono ya. Ada Ilham Pecah Brebes di Jembatan 5, lagunya Samar dari Mas Do. Salam buat Sobat RDI dimanapun berada, buat Aina selamat bertugas sampai tuntas. Yang lain nanti disapa-sapa lagi, silakan aja meramaikan di program siang Radio RDI Jakarta. Indo banget.

punya keluhan stroke, rematik atau asam urat, yuk datang dan buktikan khasiat terapi garang arang. Terapi garang arang adalah metode yang diwariskan dari leluhur bangsa kita. Terapi ini menggunakan tungku penerapian yang bercampur ramuan khusus lalu disalurkan panasnya ke telapak kaki. Arang yang digunakan adalah jenis kayu mahoni dan serbuk herbal sebagai bahan dasar terapi. Biar lebih jelasnya, kamu bisa hubungi 0811 9155

0: 1772 atau kamu bisa dengerin obrolan Eksis bareng Terapi Garang Arang setiap hari jam 4 sore hanya di 97,1 FM Radio RDI Jakarta.
1: Jakarta Fair Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus berlangsung setiap hari hingga 12 Juli 2026. Pameran terbesar, terlengkap, terlama, dan pastinya paling seru se-Indonesia. Mulai dari pesta kembang api spektakuler, konser musik setiap hari, karnaval, hunting snack viral, wisata kuliner, dan belanja dengan diskon besar-besaran. Dari ribuan produk mulai dari fashion, furniture, otomotif, health and beauty, elektronik, hingga produk UMKM pilihan. Semua ada di Jakarta Fair. Menangkan grand prize 2 unit mobil dan 24 unit motor. Mau bareng keluarga, sahabat, atau pasangan, waktunya seru-seruan bareng dan bikin momen seru di Jakarta Fair Kemayoran. Yuk, beli langsung tiketnya di www.jakartafair.co.id dan kepoin info lengkapnya di Instagram dan TikTok @jakartafairid. Ingat, Jakarta Fair Kemayoran sudah dibuka dari tanggal 11 Juni dan akan terus berlangsung hingga 12 Juli 2026. Hanya di Jaya Expo Kemayoran.
2: Ayo kita ke Jakarta Fair
3: 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

93.5 Radio RDI. Kamu lagi dengerin Indo banget, masih bareng sama Aina Tita, Serigala Berbulu Domba dari Evita Mala. Jadi lagu yang tadi di request sama Sobat RDI, masih di live TikTok RDI 97.1 FM. Hai Gomez, waalaikumsalam dari Pondok Udi Kemang Bogor, selamat bergabung Soraya. Ya, Mama Ian, kalau siang dengerin Radio RDI katanya dan juga request lagunya Walau Tak Mungkin dari Guyon Waton. Tadi Guyon Watonnya udah yang menepi ya. Ada Mas Bejo juga di Jakarta Timur. Jawa Timur ternyata ya, hadir. Hai buat Amin Ayah, anak Sablon Songsi. Salam buat anak-anak Sablon Songsi aja. Kemudian lagi ada RFD, penyiar kakak doang. Tadi Aida udah jelasin, di pagi ada Day Lopez. Kemudian juga ada Kong Jeng di sore hari nanti. Ada Wiwi Agus, selamat siang juga. Dede Arif, Cikupa hadir. Adrian, selamat siang juga. Hai buat Idilan, selamat siang, kirim salam buat suami, anak, dan keluarga di rumah. Lagunya Mertua Galak. Wah, belum ada lagu itu ya. Odel 704, selamat siang juga. Irfan 12 Jaya, kapan ya katanya teh mampir aja ke Cikarang, terus makan bakso di depan PT Hilek. Enak banget teh baksonya. Tuh, mampir Sobat RDI ya. Punya kamu kah? Ada Endang Fajarwati, selamat siang juga buat temen aku Empo Rahma yang pengen banget dengerin lagu Salahmu Sendiri. Sakep banget yang rekas lagu itu. Makasih ya Ujang Teh. Iya, halo, salam tiga pedal. Kemudian juga ada dari Uja Lebak Wangi Cigudeg Bogor Barat, terima kasih. Ada dari siapakah Yadi 46, lagunya tadi ya udah disapa. Kemudian lagi ada Febri, mabuk janda aja, salamnya dari Banten nih. Hai Gerald Jembata Jelambar, hadir juga lagu Gala-Gala. Kemudian ini penggemar dari dulu nih banget, waktu masih kerja di driver selalu muterin RDI, baru lihat Aina langsung sekarang. Ipai Golden Boy. Ada Yanto Donald Batusari, selamat siang juga, selamat bergabung. Absen-absen katanya. Oke. Terus ada Boeing CS, selamat bertugas juga kakak. Ada Romi Sonnet, hai, waalaikumsalam, lagu Secawan Madu aja. Itu tadi yang udah berpartisipasi ya, yang lain nanti akan disapa-sapa lagi. Buat kamu jangan juga kelewatan untuk selalu simak ataupun like dan kemudian juga dikomenin, karena kabar eksis Radio RDI Jakarta selalu diposting di Instagram @RDI971 dan juga di Facebook @RDI97.1 FM Jakarta. Biasanya juga terposting di TikTok sih @RDI971 FM ya. Kali ini datangnya dari Pinkan Mambo yang mengungkapkan bahwa dirinya kini membuka kelas vokal untuk masyarakat. Menurut Pinkan, kelas tersebut bukan sekedar gimmick, melainkan benar-benar dijalankan sebagai salah satu sumber penghasilan. Aduh, mau ketawa duluan nih soalnya nih. Namun suasana langsung pecah saat sang suami Arya Khan melontarkan candaan yang mengundang tawa. Arya mengaku, aduh maaf ya ketawa duluan nih. Arya mengaku murid pertama Pinkan hanya ikut satu kali pertemuan sebelumnya dan tidak kembali karena dikabarkan terkena tifus. Tipes maksudnya ya. Meski hanya gurauan, momen kocak pasangan ini sukses menghibur awak media dan kembali mencuri perhatian publik. Di sela kesibukan mereka, Arya juga mengaku mendukung penuh usaha baru sang istri selama bisa memberikan pemasukan untuk keluarga. Jadi baru ikut sekali katanya, tapi langsung kena tifus. Dan komen-komen dari netizen, wah ini banyak banget ya yang ada di Facebook, apalagi luar biasa banget ya. Ada yang bilang katanya kalau les kepinkan takutnya jantungan. Kemudian lagi kocak emang nih ya pasangan suami istri ini. Dan ternyata malah suka gitu ya. Terus juga ada yang bilang salfok sama makannya mambo gak sih, katanya malah takut ketawa, takut dosa. Dan banyak lagi Sobat RD yang komen-komen yang memang menghibur banget gitu ya. Dan kocak banget nih pasangan, ibarat ulet sama sarangnya. Silakan Sobat RD komenin, dan jangan lupa juga untuk kamu di like ya kabar eksis Radio RD Jakarta yang diposting juga tadi di Instagram, di Facebook, dan juga di TikTok RDI. Masih di Indo banget.

lagi dengerin program siang Radio RDI Jakarta, Indo banget aku kamu ya. Tadi dari requestannya Sobat RDI, itu vokalnya Aska X Diksa gitu ya, Diksa. Nah tadi ada yang nanya buat anaknya yang lagu anaknya Soima dong, ya itu Aksa ya. Oke, aku kamu. Selamat siang juga buat kamu yang ada di live TikTok RDI, selamat bergabung buat semuanya. Lainnya mau sapa-sapa lagi nih buat Sobat RDI. Hai buat Loni, sapa dong kak buat Surya Mandiri. Hai, salam buat sopir Surya Mandiri yang lagi dengerin aja. Halo halo. Rudy Mayor nyimak juga. Ada Ervik ya, Aina Klender hadir. Ada Arjun Irang, hai hai juga. Ada Meong, waalaikumsalam. Gabung ya, salam kenal dari penggemar lama. Ada Ramdan, waalaikumsalam. Arjun Irang, salam juga buat Bang Asep yang lagi panas-panasan. Panas banget tuh, ada yang jawab langsung banyak banget. Cibodas juga panas kak, kata Boeing CS. Ada Ramdan, Bogor juga panas wall. Ada Fatan, katanya Tasik justru malah mendung ya. Ada Manda, Bogor panas pol. Esi bilang Depok cetar banget ya. Terus lagi Ameong Balaraja panas cetar banget. Ada Khalif, dia bilang salam dari Cilacap, siaran aja. Terima kasih. Kemudian lagi dari Sobat RDI lagi nih bilangnya apakah ini ya, tadi Balaraja panasnya cetar. Kemudian juga ada dari Boeing bilang katanya seger cuacanya, jadi di Cibodas panas tapi seger. Kemudian ada Indra Susilo juga, selamat siang aja, request lagu Garasi Luna, cek dulu untuk koleksinya. Ada Nur Hadi juga, selamat siang. Ada Novai Noi, sorry, Noi ZXZZ, salam dari Mas Deo. Terus juga ada 1011 Radio Tangerang Panasonic, hai, selamat bergabung juga buat kamu yang juga berpartisipasi di siang hari. Aina masih terus menemani dengan lagu-lagu yang di request sama Sobat RDI. Kali ini ada dari Megi, dia 9.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI. It's not just music, it's magic. The best music for radio.

0: Baik, warga Mandalika, selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di Mandalika Sore, lanjut dendang goyang ya. Untuk hari pertama bulan Juli ya, 2026 warga. Sampai tuntas di jam 4 sore nanti. Ya, yang pengen request masih bisa banget warga di 081757070684.
1: Kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
2: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081757070684.
4: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Bursa Dedeng Goyang.

88 PES Mandalika FM Radio Lombok, warga Mandalika, satu buah panggilan dari Pengadilan Agama Praya kami sampaikan pada hari ini Rabu 1 Juli 2026 telah memanggil Lalu Asgar bin Haji Lalu Najwa, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan TKI, pendidikan SLTA, semula bertempat tinggal di Dusun Gunting, Desa Langku, Kecamatan Janepriye, Kabupaten Lombok Tengah, dan selanjutnya disebut sebagai tergugat dalam perkara tertentu antara baik Mia Nistia Arenita binti Lalu Muhammad Ramli sebagai penggugat melawan Lalu Asgar bin Haji Lalu Najwa sebagai tergugat, supaya datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praya pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026 pukul 9.00 WITA bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Praya Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praya. Demikian panggilan ini kami sampaikan atas perhatian warga diucapkan terima kasih dan jurusita pengganti Pengadilan Agama Praya Saharudin Eskom. Oke, baik, selamat sore dulu nih buat Nisa Norwidia Singapura Leneng, bahasa Nika ya, di simpan di WA Mandalika. Assalamualaikum Rel, waalaikumsalam dan selamat sore. Kemben di Narak Radio Lombok, Leonik Lema, ada ini kan ya, kita mengudara lewat jalur streaming juga. Tinggal nanti di apa namanya, buka Google aja, kemudian ketik Mandalika FM, nanti akan diarahkan ke online radio box Mandalika FM streaming ya. Nah, tinggal klik aja udah bisa dengerin kita ya. Baik ya. Kembenan intonara Radio Lombok RDI doang ngara. Tetap ya Mandalika FM Radio Lombok nggih. Ya.

Oke, gak usah tanya berapa lama, karena sekarang sudah waktunya untuk azan sholat asar ya. Jadi kita akan break dulu sejenak warga untuk sama-sama ya kita menyimak dikumandangkannya azan sholat asar.

Sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim menyebutkan, Rasulullah bersabda, barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahmi. Silaturahmi merupakan salah satu pilar bermasyarakat dalam Islam. Dengan bersilaturahmi, banyak hikmah yang dapat kita peroleh. Antara lain, hubungan persaudaraan yang makin kokoh, dapat saling mengisi, bahkan memecahkan masalah yang tengah kita hadapi melalui pertukaran pendapat. Karena itu, sangat merugilah orang-orang yang memutuskan silaturahmi atau enggan menyambut.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Aing kembing, sayan sayan bajang baru, mama gewar, malaruan bajang baru beli si gitam. Hahaha, mulai nak nyandang, aku awak penyampaia, apa-apa si kawih mulai nak sosok, mulai nak jeneng. Aing kering apa tinggi sim kawih? Ama gewal ulik lae jangkeunani de nuah berubah rueun. Hahaha, deman kaye deman kembim sal bungul gadi kering sama kawih nyak aran kering sarung cap lontar bungul. Musai-sai kawih sarung cap lontar niya bilang jeldo warna ndi nak berubah-ubah ndi ni ya luntur-luntur ade menaon eto sak solah lalu kena aran sarung cap lontar eto mulin jati sarung cap lontar eto macam corak motif arak doang apa-apa jam bojak kamera sampunan salah pilih salah beli iling-iling cap lontar mulai nak sosok cap lontar itu
5: bursa dedeng kuyak.

0: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Ayo beriklan di radio.
2: Bursa Dedeng Goyang.

0: Sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
1: Warga Mandalika, berita Mandalika Breaking News untuk hari ini. Warga Lombok Tengah buka opsi pinjaman 200 miliar rupiah untuk infrastruktur. Warga Mandalika, Wakil Bupati Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat Haji Muhammad Nursiah mengatakan opsi pengajuan pinjaman 200 miliar rupiah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur atau SMI untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan rusak guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Rencana itu sebagai respon atas tuntutan perbaikan jalan kabupaten di tengah tekanan keuangan daerah akibat pemangkasan transfer ke daerah atau TKD. Warga Mandalika, Wakil Bupati mengatakan wacana pinjaman mencuat setelah ada diskusi internal antara Bupati, dirinya, Sekretaris Daerah atau Sekda, dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD. Ia mengatakan wacana tersebut masih dikaji sehingga Sekda dan TAPD diminta untuk melihat peluang pemerintah daerah kembali mengakses pinjaman daerah. Opsi ini nantinya akan ditelaah lebih dalam untuk masuk ke postur APBD tahun berikutnya. Jika disetujui, dana ini dipastikan hanya untuk program prioritas di luar pendidikan dan kesehatan. Yang sangat prioritas di luar itu adalah infrastruktur jalan kabupaten. Pihaknya juga meminta TAPD mengkaji posisi pinjaman yang saat ini masih berjalan atau sisa 113 miliar rupiah. Menanggapi sorotan dan kekhawatiran kalangan legislatif yang menilai pinjaman ini akan membebani pemerintah periode berikutnya, ia mengatakan pinjaman daerah didasari atas kelembagaan bukan personal kepala daerah. Eksekutif juga dipastikan akan membawa hasil kajian ini untuk dibahas bersama legislatif. Jika nanti disepakati dalam APBD, itu adalah hasil persetujuan bersama antara kepala daerah dengan DPRD sebagai lembaga. Jadi tidak ada masalah. Pemerintah daerah sudah memiliki rekam jejak baik dalam pengelolaan pinjaman pihak ketiga. Pada periode saat ini, pinjaman terdahulu dengan tenor 8 tahun berjalan lancar dengan pembiayaan cicilan 2,5 miliar rupiah per bulan. Potensi PAD terus digali dan asumsi tidak ada lagi pemangkasan TKD dari pusat. Namun jika pinjaman PT SMI ini menjadi satu-satunya jalan keluar, peruntukannya sudah pasti untuk perbaikan jalan.
0: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.

Kompas Mandalika FM Radio Lombok. Kita lanjut Mandalika Sore. Aurel siap menemani warga kembali dengan lagu-lagu pop Indonesia. Tentunya sampai tuntas di jam 6 sore nanti ya. Boleh gabung nanti warga seperti biasa di 081 757 07 684.

0: Nandi,
1: napi ara tua
0: aneh tu bebadean. Apa hubungan rock, rogo dan ngerok?
1: Nah, dia ketau ya tua. Saya ketau kerja yang demen kita rock nina dan ngerokok.
0: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
1: Rocky? Apa nama madu Rocky?
0: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah deh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan belile apotek atau toko warsa rapet. Madu Rocky, madune tipe pringgis sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

0: Oke, baik warga Mandalika untuk warga siapapun ya. Sore hari ini pengen titip salam untuk pendengar lainnya atau seseorang yang disayang, boleh saja ya. Di zona kalau muda Mandalika warga di 081-757-07684 ya. Jalur telepon, SMS, WhatsApp boleh, silahkan saja. Kita aja seru-seruan bareng sore hari ini warga, sambil ditemani lagu-lagu pop Indonesia favoritnya warga ya. Baik, selamat sore dulu nih untuk yang mungkin baru sempat bergabung bersama kami ya di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Dan seperti biasa warga, untuk warga yang ingin gabung, kata kuncinya Mandalika FM Radio Lombok. Halo, zona kalau muda
1: Mandalika FM Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tebak masih di ini selatan ya.
1: Iya.
0: Baiklah, sambil aktivitas sambil dengerin Mandalika, siap.
1: Iya.
0: Oke, lanjut Mara ini.
1: Iya, lagunya Sahabat Jadi Cinta ya.
0: Sahabat Jadi Cinta, Zigas ya.

0: siapa lagi, Ovi Paris, Elvina Dutere, dan semuanya.
1: Oke, siap.
0: Buat dirimu, selamat melanjutkan aktivitasnya.
1: Oke.
0: Tetap sehat, sarang keluarga, panjang umurnya, naja rezekinya.
1: Insyaallah.
0: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mbak Raini yang ada di Banyu Urip saat ini. Ya, akan bertani tembakau ya. Semoga lancar, sukses sampai paninan ya, insyaallah. Untuk Nisa Nurwidia yang lagi di Singapura, boleh mencoba live streamingnya Mandalika juga ya di Google. Gampang tuh, tinggal ketik aja Mandalika di Google, kemudian nanti ketemu online radio box ya. Nanti tinggal klik aja itu, udah bisa langsung dengerin kita di Mandalika FM Radio Lombok ya. Atau pendengar kita di daerah atau di negeri lainnya di tanah rantauan saat ini, selamat sore. Semoga sukses buat kita semua ya, terutama yang di tanah rantauan, dan pastinya jaga kondisi kesehatan biar tetap fit beraktivitas ya. Oke, baiklah kalau gitu warga Mandalika, langsung aja saya hadirkan lagunya. Yang satu ini dari Mbaknya Ziga, Sahabat Jadi Cinta, untuk Mbak Raini yang ada di Banyuwangi.

0: Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
1: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kodok.
2: Music. Inilah Radio Mandalika.

Yang sedang merindukan seseorang boleh titip salamnya melalui 88.4 Mandalika FM Radio Lombok untuk zona kolom muda Mandalika ya. Dan sementara itu warga, informasi kami hadirkan yang kami kutip dari antaranews.com. RSUD Praya Lombok Tengah tetap tingkatkan kualitas pelayanan. Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Praya Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat tetap menunjukkan komitmen dalam memberikan pelayanan kesehatan yang cepat, ramah, dan berkualitas kepada seluruh masyarakat. Meskipun jumlah kunjungan pasien setiap hari cukup tinggi, seluruh pelayanan tetap berjalan dengan tertib, aman, dan nyaman berkat koordinasi yang baik dari seluruh petugas. Menurut Direktur RSUD Praya Lombok Tengah, Dr. Mamang Bagiansah di Lombok Tengah pada Rabu, ia mengatakan tingginya kepercayaan masyarakat kepada RSUD Praya tercermin dari ramainya kunjungan pasien di berbagai unit pelayanan. Namun demikian, kondisi tersebut tidak mengurangi kualitas layanan yang diberikan. Ia mengatakan untuk menjaga kenyamanan selama menunggu giliran pelayanan, RSUD Praya telah menyediakan area ruang tunggu yang memadai. Pasien dan keluarga dapat menunggu dengan tertib pada tempat-tempat yang telah disediakan sehingga suasana pelayanan tetap kondusif dan memberikan kenyamanan bagi seluruh pengunjung rumah sakit. Selain didukung sarana yang memadai, pelayanan prima juga diwujudkan melalui sikap petugas yang senantiasa mengedepankan budaya senyum, salam, sapa, sopan, dan santun atau 5S. Menurutnya, meningkatnya jumlah kunjungan merupakan bentuk kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan rumah sakit. Oleh karena itu, seluruh jajaran RSUD Praya berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik, memastikan setiap pasien memperoleh layanan yang cepat, nyaman, dan humanis. RSUD Praya akan terus melakukan berbagai upaya peningkatan mutu pelayanan melalui penguatan sumber daya manusia, penyempurnaan sistem pelayanan, serta peningkatan sarana dan prasarana. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lah, awakku kan loyo. Terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio. Biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
3: Dapatkan Madu Pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum Madu Pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Delapan FM Mandalika.

0: baik warga Mandalika, pasangan Sultan yang satu ini ya, Raffi Fajering Nagita Slavina dengan Jika ya. Jika, kata Jika, kalau kita diajak berandai-andai jadinya ya. Jika waktu bisa diputar kembali, aku akan memperbaiki semua kesalahannya. Jika mimpi itu menjadi kenyataan, tentu semua akan terasa lebih indah dan lain sebagainya warga ya. Ya, berandai-andai boleh aja, asal jangan sampai overdosis ya. Boleh kan berandai-andai, siapa tahu nanti dijawab sama Allah gitu kan. Andai saja saya jadi sultan kayak Rapi gitu kan, saya akan ini dan ini. Boleh, boleh, boleh, asal ingat untuk sedekah ya. Betul kan? Baik warga Mandalika yang pengen gabung lagi boleh di 081-757-07684. Halo, Zona Kalau Muda
1: Mandalika
0: FM, Radio Lombok. Waalaikumsalam. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah sing plingi mutipan sak koma-koma nggih. Ada salah langsung ngenten. Assalamualaikum, masih tepuk koma. Iya, napuk miliaruan berjawab baru.
1: Rasa ngenten lah. Ana nangga.
0: Nggih, langsung assalamualaikum ning ndek koma nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan enak gitu kan. Dia kena assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya,
0: enggak gitu. Ngene-ngenean mau camat ini ke kuni. Sila. Lagunya siapa?
1: Lagu apa
0: sih? Lagunya siapa nih ke? Blean, masa blingi melasingan.
1: Rosa.
0: Tiang.
1: Nenek Rosa.
0: Rosa, Rosa, anggih nanti ditunggu. Rosa hambemben nih ke? Rosa hambemben.
1: Bismillah cinta.
0: Oh, bismillah cinta. Ah? Nek Rosa nih ke lah singa plingin, ya Allah. Lesti kan cungu nih ke. Ini apa kena Piran nyanyi bismillah cinta Rosa.
1: Oke, salam-salam sekali.
0: Oke.
1: Ada pasal Jenderal Bang Alvin, ada Mami Rian, Mami Anta, Mami Ali, Mami Sul, Mami Ali.

0: أنا أرام من بعيسة في هذا أرى إلى المايا في هذا إلى الهوديا أرى إلى الهدر إلى الميتا إلى النوري إلى الوابور إلى الخير أرى
1: Amin, terima kasih.
0: Terima kasih, selamat amrin. Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tipe Fajar yang ada di Mangkung. Selamat sore juga buat Gambek yang ada di Malaysia. Lagi nyimak 88 pas Mandalika FM Radio Lombok sambil beraktivitas sore ini. Semangat terus beraktivitas bersama Mandalika. Dan semoga kehadiran Mandalika bisa menjadi penyemangat tersendiri untuk warga khususnya yang sedang beraktivitas saat ini atau yang lagi butuh semangat ya. Mungkin dengan lagu-lagu yang kita putar atau yang Anda request bisa menjadi penyemangat tersendiri. Yuk bisa request di sini di 081757076864. Halo Zona Kalau Muda
2: Mandalika FM Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, hadir.
2: Alhamdulillah.
1: Baik, silakan Pak Azril.
2: Ayat-ayat cinta.
1: Ayat-ayat cinta.
2: Ya.
1: Oke, nanti ditunggu.
2: Ya, salam-salam dulu ada Mami Fajar yang baru sambut, terima kasih atas kolengannya. Terus ada si Jayeng Rane, ada Saparudin Bana Wijaya yang ada di Belungadang, gimana kabar pada sore hari ini. Ada Natasha, ada Aulia, ada Bulubea, ada Inaal, ada Fakur Rizki, ada Pembedok Angga Percek, Mami Anto, Mami Ria, Bunda Siti Hajar, Bunda Caya. Siapa lagi? Nggak ada yang Nuri, Nahil, dan masih banyak lagi yang lain, Narel.
1: Oke, okay, baiklah.
2: Okay. Semoga Mbak Aurel tetap sehat selalu ya.
1: Amin, dan makasih.
2: Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga Radio Mandalika tetap jaya udara.
1: Oke. Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tipe Pak Beko di Zona Kolom Muda sore hari ini ya. Baiklah, nanti kita lanjut. Kita hadirkan dulu yang mau lewat berikut ini.
3: Warga, kesempurnaan adalah perjalanan panjang sak tetenun si dedikasi. Selama puluhan tahun, BHS sampun jadi saksi setiap pencapaian pelunggum sami. Mangkin Mahakarya Sarung BHS hadir lebih lengkap dengan kategori kelas yang dirancang khusus untuk setiap kepribadian pelunggum sami. Mulai dari kemewahan tak tertandingi, leg kelas Masterpiece, Signature, Diet Royal. Kemudian kualitas legendaris elite kelas Excellent, Classic, Infinity, Diet Cosmo, hingga ekspresi modernitas dalam kelas terbaru, Avantgarde, Essential, Innovare, Diet Neoteric. Napi cua pilihan kelas sarung BHS pelunggum sami, pastikan Mahakarya sak bedoem nike adalah sak original. Pastikan berbelanja hanya di toko atau akun official kami, periksa kode unik searah ilik produk BHS, kirim melalui layanan customer service lewat website resmi kami. Untuk pilihan lengkap dan berbagai promo menarik sarung BHS, kunjungi toko busana muslim terdekat atau kunjungi web komersi resmi kami le www.sarungindonesia.co.id. Keren sekali le www.sarungindonesia.co.id.
4: BHS, the art of craftsmanship.
5: It's not just music, it's magic.
6: The best music for radio.

0: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak? Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seishin Tourist Peaks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kuta Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kuta Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kuta Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand, Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kuta Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.
1: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Radio Mandalika 88 FM.
3: Best songs, most music. Inilah Radio Mandalika.

bersama Sauki sungguh nyaman ya, baik warga Mandalika. Dan informasi kembali kami hadirkan warga yang kami kutip dari antaranews.com. Dari Kemlu, belum ada laporan WNI terdampak heatwave di Eropa. Kementerian Luar Negeri atau Kemlu RI belum menerima laporan terkait warga negara Indonesia atau WNI terdampak gelombang panas atau heatwave yang melanda Eropa sejak akhir Juni. Direktur Perlindungan WNI atau PWNI Kemlu RI Heni Hamidah mengatakan, sejauh ini WNI di Eropa masih dalam keadaan aman meskipun beberapa negara menyatakan siaga menghadapi gelombang panas. Namun demikian, perwakilan RI di negara-negara Eropa tetap mengimbau WNI untuk waspada dan melakukan langkah-langkah agar tidak terlalu terdampak oleh gelombang panas di Eropa. Pada Minggu, Anadolu melaporkan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencatat lebih dari 1.300 kematian tambahan di seluruh Eropa selama sepekan terakhir akibat gelombang panas ekstrim yang melanda benua tersebut. Lebih dari 1.300 kematian tambahan telah tercatat sejak 21 Juni yang terkait dengan suhu tinggi di Eropa, menurut Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ghebreyesus menyebutkan stres akibat panas merupakan pembunuh senyap, apalagi bangunan rumah, tempat kerja, dan sekolah di Eropa tidak dirancang untuk menahan suhu setinggi itu. WHO bekerja sama dengan negara-negara anggota dan mitra untuk memperkuat kesiapan, pencegahan, dan respon sistem kesehatan terhadap cuaca panas ekstrim. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi.
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.

0: Warga Mandalika, bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga dari PT Karya Paoles Stockchair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stockchair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stockchair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.
1: Pengumuman.
2: Jangan ribut, ada pengumuman penting.
3: 88 pas Mandalika FM Radio Lombok, warga Mandalika. Satu buah panggilan dari Pengadilan Agama Praya kami sampaikan pada hari ini Rabu 1 Juli 2026 telah memanggil Iwan Herediansah bin Tahir, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan TKI, pendidikan SLTP, semula bertempat tinggal di Dusun Mertakwareng, Desa Lendang Tampel, Kecamatan Batu Kliang, Kabupaten Lombok Tengah, dan selanjutnya disebut sebagai tergugat dalam perkara tertentu antara Suryati binti Samiun sebagai penggugat melawan Iwan Herdiansah bin Tahir sebagai tergugat. Supaya datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praya pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026 pukul 9.00 WITA bertempat di Pengadilan Agama Praya Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praya. Demikian panggilan ini kami sampaikan atas perhatian warga, diucapkan terima kasih dan jurusita pengganti Pengadilan Agama Praya Suyatni SH.
4: Best songs, most music. Inilah Radio Mandalika.

0: Oke, ini duetnya BCL bersama Noah ya, dengan Menghapus Jejakmu. Dan selamat sore untuk Pak Nasri, apa kabarnya di Kalimantan Selatan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, salam buat Nick Arlanda, kemudian siapa lagi nih? Prof Bauk, terus Bu Kadus, dan semua pendengar Mandalika lainnya ya di seluruh Nusantara. Lagunya Peter Pan. Nah, Noahnya udah tadi ya, nggak bisa kita play dua kali nggi. Halo, Zona Kolom Muda.
1: Bapak-bapak Pak Mandalika FM Radio Lombok.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau hadir.
1: Hadir. Hai, gimana kabar?
0: Alhamdulillah, masih cuaca panas ya hari ini.
1: Alhamdulillah, sama-sama.
0: Di kau apa musim?
1: Musim telat maku nih.
0: Oh, telat maku di sana.
1: Iya. Yeah.
0: Terakhir saya lewat memang sih lagi pada nanam-nanam gitu kan. Kelindi telat am.
1: Telat maku, panen kelindi. Mak, entar anu gitu ja.
0: Oh. Para jenala tem jo karung ke kanjeng bahana.
1: Betul.
0: Nggih, sila kalau gitu.
1: Lagu boleh.
0: Lagunya siapa nih?
1: Sahara Ben.
0: Sahara?
1: Ya.
0: Gak ada nih Sahara.
1: Sahara Ben yang kau bukan untukku itu.
0: Kau bukan untukku, lalu untuk siapa? Nanti ditunggu ya.
1: Bukan Sahara Thomas.
0: Nanti ditunggu Sahara.
1: Ya. Salam dulu macamnya.
0: Iya boleh.
1: Layak kedua tamu ini. Salam buat Mbak Manisa, terus ada Mbak Nik, ada Pak Nasri, ada Bung Aden, terus ada Mbak Fajar, ada Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, Al, Landa, dan semua-semuanya.
0: Oke, baik.
1: Oke, dan Mbak Urel, sehat selalu ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau gitu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Dul yang ada di kabus hari ini di Zona Kolom Muda Mandalika ya. Baik, ada yang mau menyapa lagi. Halo Zona Kolom Muda. Halo Zona Kolom Muda. Udah masuk Pak ya. Oke, halo. Nah, kayaknya ini harus cari sinyal dulu kali ya yang masuk di jalur telepon sore hari ini. Oke, baik, terima kasih sudah mencoba, tapi suaranya nggak keluar ya. Baiklah, yang pastinya tetap setia di sini di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Nah, untuk kita ingatkan juga untuk yang punya masalah sama gula darah ya. Nah, ada Alicin Herbal nih warga Mandalika yang siap membantu warga untuk menormalkan kembali kadar gula darahnya ya. Nah, produknya bisa didapat di studio radio Mandalika FM Lombok.
2: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
3: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
2: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, nggak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
3: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telepon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
2: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
3: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
4: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
3: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
5: Waduh, Sangka mek jeneng getir wa mek ajok. Tangkong mek bagus. Malik kelondong mek baru. Betumben ku kita mek nek aduh. Motif apa nih si baru sini ruwana nih lo bajok. Ama kekene. Perasaan aku julu. Nih aran kereng cap lontar. Yalah ku geti cap lontar sino. Senga. Ya halus. Ya kuat. Duit motif na apa-apa de motif de pete yarak doang. Neke. Teruna dedere, tua kanak, selapuna pada ngadu cereng cap lontar sino. No ada dia tahu. Oh, mulanya andang lo cap lontar sino. Waku pedasannya teleku baru batur ngadu liwat aduh. Tekuseng ke ya. Mulanya cereng cap lontar sino atau sarung cap lontar sino. So paling leku sengak kualitasnya ya solah. Malik terpercaya, ya bagus kuat malik kekah mengalir tenda cap lontar. Nggak main lupa, lontar.
6: It's not just music, it's magic.
7: The best music for radio.

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh, obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro, bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman John.
2: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma, kini ada solusi terbaru. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotik atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75 707 684.
4: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
5: Ya, terima kasih banyak warga Mandalika kesetiaannya di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Dan informasi kembali kami hadirkan warga dari antaranews.com, kami kutip beritanya. Bulog NTB siapkan 10.000 ton beras program bantuan pangan. Perum Bulog Nusa Tenggara Barat menyiapkan 10.000 ton beras program bantuan pangan untuk kuota bulan Juli 2026 yang akan didistribusikan kepada penerima bantuan pangan atau PBP di 10 kabupaten kota se-NTB. Wakil Pemimpin Wilayah Perum Bulog NTB Rizal P. Sukmadijaya di Mataram pada Rabu mengatakan pendistribusian bantuan pangan untuk bulan Juli 2026 hanya berupa komoditas beras, tidak ada lagi minyak goreng. Ketentuan itu sesuai dengan instruksi dari pemerintah pusat yang menyebutkan bantuan pangan Juli hanya berupa beras, minyak goreng dihentikan, tapi untuk jumlah penerima tidak ada perubahan. Sementara untuk alasan lainnya, Rizal mengakui tidak tahu karena itu di luar kewenangan, apalagi sudah menjadi instruksi langsung dari pemerintah pusat. Minyak goreng merek minyak kita saat ini khusus untuk distribusi ke pasar tradisional. Terkait dengan itu, pihaknya sudah mulai melakukan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat, terutama kepala keluarga yang menjadi sasaran PBP sebab bantuan pangan yang akan diterima bulan Juli hanya beras. Menyinggung tentang pendistribusian, Rizal mengatakan saat ini pihaknya sedang mempersiapkan tanggal pendistribusian dan dipastikan bulan Juli ini juga beras bantuan pangan sudah diterima PBP. Untuk stok beras bantuan pangan sebanyak 10.000 ton sudah siap dikemas dan tidak ada kendala kekurangan karung. Sementara Kepala Dinas Ketahanan Pangan atau DKP Kota Mataram Sudirman mengatakan untuk sosialisasi dan edukasi kepada sebanyak 46.983 KK sasaran PBP di Kota Mataram dilakukan melalui aparat kelurahan sebagai titik tempat pengambilan bantuan pangan. Program bantuan pangan pemerintah menurutnya dimaksudkan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin atau rentan, mencegah rawan pangan, menurunkan angka stunting, dan menjaga stabilitas harga bahan pokok. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

Sarah Ben, kau bukan untukku mengakhiri kabar bersamaan kita ya untuk Mandalika sore hari ini 1 Juli 2026. Jangan lupa juga setelah ini kita masih ada si Rois, Siraman Rohani Islam Mandalika bersama Kiai Haji Zaidin MZ. Nah, terima kasih banyak untuk warga Mandalika yang sudah ikut meramaikan Mandalika sore untuk hari ini ya. Dan akhir kata, Aurel pamit, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Mandalika menemani warga menantikan waktu azan maghrib. Kami hadirkan Sirois Mandalika, siraman rohani Islam Mandalika. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah.
3: Barang siapa yang waktu di dunia ini amalannya itu amalan macan,
1: dia akan bangkit nanti mukanya seperti muka macan.
3: Apa amalan macan?
1: Macan itu amalannya menang-menangan. Orang yang mau menang saja, enggak mau mengalah. Coba lihat di hutan. Kenal hutan enggak? Di hutan, raja hutan di mana-mana pasti macan. Betul kan?
2: Betul.
3: Padahal hutan belum pernah bikin pemilihan umum.
1: Tapi macan tidak peduli ada pemilihan umum apa tidak, pokok saya raja.
3: Sebab apa? Macan jadi raja itu bukan karena benar, tapi karena kuat jadi raja. Setelah dia jadi raja, rakyat hutan yang mesti dilindungi malah dimakan oleh raja macan.
1: Kambing rakyat hutan dimakan oleh macan. Ayam rakyat hutan dimakan oleh macan. Itu nanti kita lihat di akhirat itu mukanya seperti muka macan, gagah betul.
3: Lalu barang siapa yang di dunia ini amalannya itu seperti amalan anjing,
1: nanti dia punya muka seperti muka anjing.
3: Apa amalan anjing?
1: Pertama, anjing itu kalau disuruh jaga rumah, dia tidak bisa membedakan mana maling mana tamu. Biar yang datang maling, kalau bawa tulang, anjing kalem.
3: Yang kedua, anjing itu akan setia kepada siapa saja yang memberinya roti. Siapa yang memberinya roti, itulah majikannya. Apa kata majikannya, pasti dia laksanakan. Soal benar atau salah, dia tidak peduli. Setelah anjing dapat roti, dia tidak punya pilihan lain kecuali bilang, abdi mah kumaha juragan wae ayeuna mah.
1: Saudara hadirin yang saya hormati,
3: berkumpul di padang mahsyar, tiap orang sibuk dengan persoalannya masing-masing.
1: Matahari waktu itu didekatkan oleh Allah,
3: panas luar biasa. Ada yang saking panasnya itu mencucurkan peluh keringat sampai sebatas mata kakinya. Ada yang keringatnya sampai sedengkulnya, ada yang keringatnya sampai sepusatnya, ada yang keringatnya mengalir sampai sebahunya, ada yang kelelap oleh keringatnya sendiri, sementara orang di sampingnya enggak apa-apa.
1: Bergantung lagi amalan dia waktu di dunia ini.
3: Saudara-saudara, sebagian orang dalam kepanikan padang mahsyar berombong-rombong datang mereka menghadap Nabi Adam. Ya Adam, anta abal bashar. Hai Adam, Tuhan adalah bapak moyang manusia. Kami sebentar lagi akan disidang, dimintakan pertanggungan jawab. Tolonglah kami, hai Adam.
1: Kata Nabi Adam, jangankan nolongin sampean, saya sendiri tanggung jawab di hadapan Allah ketika dulu tidak boleh makan khuldi, saya serobot. Sudahlah, urus diri masing-masing saja, nafsi-nafsi.
3: Begitu kata Nabi Nuh, begitu kata Nabi Ibrahim. Tiap orang bertanggung jawab sendiri-sendiri.
1: Ketika itulah saudara-saudara, nikmatnya menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
3: Sebab apa? Walaupun menurut abjad kita ini umat paling belakang, dan paling belakang kita ini toh, karena Nabi Muhammad adalah Nabi akhir, tapi akan dihisab lebih dulu, lewat di atas sirat lebih dulu, masuk surga lebih dahulu ketimbang umat-umat belakangan. Ketika Rasul mendekati ajal, beliau tanyakan itu kepada Malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata, Muhammad jangan khawatir, Allah sudah berjanji, inni haramtul jannata ala sa'iril anbiya hatta tadkhulaha anta wa haramtuha ala sa'iril umami hatta tadkhulaha ummatuka. Surga aku haramkan buat seluruh nabi kecuali kalau engkau Muhammad sudah masuk ke dalamnya, dan surga aku haramkan buat seluruh umat kecuali kalau umatmu Muhammad sudah masuk ke dalamnya. Logikanya, walaupun menurut abjad kita umat paling belakang, bakal dihisab paling dulu, lewat di atas sirat paling dulu, masuk surga paling dulu, kalau mampir ke neraka juga paling ya resiko. Jangan mau enaknya aja paling dulu. Saudara hadirin yang saya hormati, setelah masa kebangkitan itu jangan dikira begitu bangkit langsung diperiksa, masih menunggu menanti ribuan tahun perhitungan padang mahsyar untuk sampai kepada proses yang disebut yaumul hisab, hari perhitungan. Seorang demi seorang bakal dipanggil. Bayangkan saja, yang kita se-RT saja di absen kadang-kadang perlu waktu lama. Ini manusia sejak zaman Nabi Adam sampai datang hari kiamat, satu demi satu disidang di hadapan Qadhi Rabbul Jali. Status sosial copot sudah waktu itu. Yang pernah jadi hartawan di situ tidak lagi kelihatan kehartawanannya. Yang pernah jadi jenderal tidak lagi dipanggil jenderalnya. Yang ustaz tidak lagi dipanggil al-mukarramnya. Seluruh status sosial selesai. Dipanggillah kita seorang demi seorang menghadap Qadhi Rabbul Jalil. Bagaimana proses penghisaban itu? Pertama, proses tanya jawab. Di antaranya ada hadis menyatakan, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'i khisalin. Besok di hari kiamat tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba sampai dia ditanya lebih dulu tentang empat persoalan. Tentang ilmunya, kemana ilmu itu diamalkan? Tentang umurnya, di mana umur itu dihabiskan? Tentang masa mudanya, kemana masa muda itu dipakai? Tentang hartanya, dari mana harta itu didapat dan kemana harta itu dibelanjakan. Ini termasuk proses tanya jawab. Jadi kalau istilah pengadilan dunia, nama Pulan bin Pulan. Kamu waktu di dunia diberikan umur panjang untuk apa? Pernah mengalami masa muda, kemana kau habiskan masa remajamu? Kau diamanahkan ilmu, dengan apa ilmumu kau amalkan? Kau diberikan harta, dari mana harta kau dapat, kemana kau belanjakan? Tak seorang pun yang bisa mungkir. Sebab apa? Dikala itu yang menjadi saksi bukan orang. Yang menjadi saksi adalah seluruh anggota badan kita. Tangan bicara, kaki jadi saksi terhadap seluruh amalan yang pernah kita kerjakan pada saat kehidupan di alam dunia ini. Selesai proses tanya jawab, lalu diperlihatkan buku catatan kita waktu hidup di dunia ini. Jangan lupa Allah itu menyiapkan dua super komputer kepada kita, sebelah ditempelin sebelah kanan, yang sebelah tempelin di sebelah kiri. Komputer itu namanya Raqib dan Atid, dua malaikat yang apabila baik kita lakukan, refleks saja akan menulis kebajikan kita. Jahat kita kerjakan, akan tertulis. Catatan itu nanti diperlihatkan kepada kita. Waduh, alangkah malunya pada saat diperlihatkan catatan kita, buku rapot kita merah melulu. Barangkali diperiksa sambil diomelin, brengsek lo. Buku merah melulu begini bagaimana waktu hidup di dunia? Tidak cukup diperlihatkan buku catatan kehidupan, rekaman kehidupan. Rekaman kehidupan kita secara utuh sejak terlahir sampai ajal datang merenggut nyawa. Barangkali mirip dengan video sekarang ini, di mana terekam dengan baik seluruh kegiatan kita sejak yang sekecil-kecilnya sampai kepada yang sebesar-besarnya. Untuk kemudian kita pun menerima balasan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau baik, ya baik balasannya. Kalau jahat, ya jahat juga balasannya. Catatan-catatan kita diberikan. Kalau banyak kebajikannya, diberikan di tangan kanan dengan cara yang halus. Kalau banyak kejahatannya, diberikan dari sebelah kiri atau dilempar dari belakang. Itulah sebabnya sejak di dunia ini kita sudah mohon kepada Allah. Ketika berwudu membasuh tangan kanan, apa kita bilang? Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikan saya kitab di tangan kanan, dan kalau saya memang perlu dihisab, hisablah saya yang seringan-ringannya. Tangan kiri berlindung kita kepada Allah. Jangan sampai diberikan kitab di tangan kiri atau dari arah sebelah belakang. Wa'udzubika an tu'tiya kitabi bishimali au min wara'i zuhri, dari arah sebelah belakang. Na'udzubillah min dzalik. Setelah selesai lewat proses penghisaban, lewat mizan, timbangan, maka yang sudah selesai dihisab itu bergeraklah menuju sirat, jembatan yang terbentang menuju surga melalui neraka. Saudara-saudara, panjangnya perjalanan sirat itu memakan waktu ratusan tahun. Tetapi orang yang lewat di atas sirat pun macam-macam bergantung amalannya ketika di dunia ini. Ada yang lewat di atas sirat itu kalbarkil khatib, seperti kilat yang menyambar, let, sudah sampai dia di surga. Cepat bukan main. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang lari-lari. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang jalan biasa. Ada yang sambil merangkak, ada yang sambil ngesor, ada yang sambil gelayutan. Ada yang selamat sampai ke ujung, ke surga. Ada yang tergelincir jatuh masuk ke dalam neraka, bergantung amalannya dalam kehidupan di dunia sekarang ini. Tiap kita akan melewati yang namanya sirat ini. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, dengan demikian mereka yang selamat melalui sirat sampai ke terminal akhir surga, mereka yang ketika dihisab ternyata banyak kejahatannya daripada kebaikannya, mereka singgah di dalam neraka. Nah, adapun orang-orang yang beriman, menurut ayat Quran dan hadis Nabi, itu nanti ada bermacam-macam. Ada orang beriman itu yang dimasukkan surga. Ada orang beriman itu yang dimasukkan ke dalam surga. Ada orang beriman itu yang disebut penduduk surga. Kenapa lain-lain, Pak? Karena waktu di dunia amalannya juga lain-lain. Ada orang beriman yang masuk surga. Ini paling murah tiketnya. Mau masuk surga? Kata Nabi begini, ma min abdin qala la ilaha illallah thumma mata ala dhalik illa dakhala aljannah. Kalau seorang hamba sudah mengucap dua kalimat syahadat, dia yakin dengan kebenaran kalimat itu sampai matinya, orang itu akan masuk surga. Abi Dzar yang waktu itu diajak bicara heran, ya Rasul, kok gampang betul? Iya, Walaupun orang itu mencuri,
4: iya.
3: Walaupun orang itu berzina,
4: iya.
3: Biar dia mencuri, biar dia berzina, kalau dia sudah mengucap dua kalimat syahadat, dia yakin dengan kebenaran kalimat itu sampai matinya, itu orang

0: Raman Rohani Islam Mandalika.
1: Kenapa? Dalam hadis kudsi ada riwayat, nanti itu di akhirat setelah Allah selesai mengatur penduduk surga, masuk surga, yang neraka, masuk neraka, Allah berkata kepada malaikat Malik, malaikat Malik, lah baik ya Allah, itu bajingan-bajingan tengik, manusia-manusia durjana yang waktu di dunia tidak mau sujud, jauh dari ulama, gemar melakukan yang munkarot dan maksiat, hidup di tengah masyarakat selalu jadi bibit keonaran, kufur, sudah masuk neraka semua. Sudah ya Allah. Nah, kalau sudah, coba sekarang kamu masuk, Malik. Saya. Iya. Masuk neraka. Mau apa ya Allah? Kata Allah, akhriju minan nar man kana fi qalbihi misqala habatin min khardalin min iman. Kau masuk neraka, cari di dalam neraka orang-orang yang ada imannya walaupun kecil sebesar biji zarah, angkat mereka keluar. Masuk malaikat Malik ke neraka, cari orang yang ada imannya, korek-korek. Ya repot, udah pada gosong. Yang ada imannya diangkat ke atas, yang ada imannya diangkat ke atas, lalu dimandikan di Nahrul Hayat, namanya sungai kehidupan di akhirat nanti. Cakep lagi rupanya, bersih lagi wajahnya, apel di hadapan Allah. Kata Allah, bagaimana mas? Kapok enggak sampean? Kapok ya Allah. Nah, kalau kapok, idhab fadkhulil jannah, pergi, masuk surga sana. Berangkat mereka ke surga, ketemu sama teman-temannya yang udah sampai lebih dulu, yang nggak pakai mampir lagi. Terjadi dialog, kata teman-temannya yang udah pada nyampe duluan, mas, iya, emang baru sampai. Saya baru sampai. Memang mampir di mana dulu, mas? Kita sudah lama sampai di surga. Saudara buka surah Al-Muddathir ayat 34-35. Masalakakum fis saqar, kenapa kamu mampir di neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin, mereka menjawab, kami mampir di neraka Saqar mas, gara-gara dulunya kami waktu di dunia tidak pernah sholat. Tidak pernah sholat? Tidak pernah. Kan rumahnya dekat masjid. Cuma dekat doang mas. Sholat mah enggak saya. Gak pernah ngasih makan fakir miskin, gak pernah hadir di majelis taklim, pendeknya gak pernah melakukan kebajikan, maka saya pun mampir di neraka Saqar. Untung betul saya punya iman mas, sedikit. Waktu hidup di dunia dulu saya pernah mengucap dua kalimat syahadat, sekali-kalinya waktu mau kawin. Masya Allah. Untung saja kawin, kalau enggak kawin, polos. Itu juga penghulu sudah setengah mati ngajarin. Ashadu ala, ashaduaan, ashaduaan. Ini namanya masuk surga, ada mampir dulu. Ada pula orang mukmin itu yang dimasukkan surga. Namanya dimasukkan kan terima beres. Saya masuk ke rumah, jalan sendiri, cari tempat sendiri. Saya dimasukkan ke dalam rumah, terima beres, pokok ada di dalam. Itu dimasukkan namanya, gak pakai mampir. Tapi tentu tiketnya lebih mahal ketimbang yang pertama tadi. Apa kata Allah? Innalladzina amanu wa amilus salihat la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian beramal soleh, kami hapuskan segala dosa dan kesalahannya, kami masukkan mereka ke dalam surga. Lihat ayatnya, Allah yang memasukkan, kita yang dimasukkan. Tidak pakai transit, tidak usah mampir. Cuma tidak cukup syahadat, tidak cukup amanu, tapi diiringi dengan wa amilus shalih. Iman, amal, tidak cukup syahadat, lalu dibuktikan dia sholat, dia zakat, puasa, lalu dia melakukan berbagai macam kebajikan. Ini

0: yang menyebabkan dia tidak pakai mampir di tempat yang bernama Sakor. Lalu ada pula orang mukmin itu yang disebut penduduk surga. Wah, ini sudah fit ini. Ashabul Jannah, penduduk surga. Siapa mereka? Kata Allah, innal ladzina amanu summa istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu istiqamah, tetap dalam melaksanakan perintah Allah, tidak goyah, tidak labil tapi stabil, istiqamah, mereka tidak takut dan tidak bersedih hati, merekalah penduduk surga. Iman, istiqamah. Tidak punya duit, sembahyang. Banyak duit, sembahyang. Miskin, sembahyang. Kaya, tetap sembahyang. Istiqamah. Kadang orang kalau susah, rajin ke masjid. Banyak duitnya, ngelihat masjid, melengos. Itu yang dibilang, waktu miskin hamba Allah, setelah kaya jadi hamba harta. Bergeser, tidak ada nilai istiqomahnya. Saudara-saudara, dengan begitu penduduk neraka itu dua. Ada penduduk permanen, ada penduduk yang semi permanen. Yang semi permanen, orang-orang beriman yang mempunyai dosa besar, mereka masuk ke neraka untuk menerima azab sesuai dengan dosanya. Bila selesai masa azab itu, mereka akan diangkat untuk ditempatkan kembali ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dikala itulah saudara-saudara, ada yang disebut syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tentu jangan lupa, syafaat ini ibarat kain menambal dia. Kita punya kain bolong-bolong sedikit, syafaat yang menambal. Sholat kita ada kurang dikit, sedekah kita ada campur ya dikit, amalan kita ada tidak karena Allah dikit, kita berharap syafaat. Jadi biarlah kain masih bolong-bolong, yang penting punya kain. Tapi kalau kainnya tidak ada, yang ditambal apanya? Sholat tidak, puasa tidak, zakat tidak, berharap syafaat saja ya, terlalu berlebihan itu. Saudara hadirin yang saya hormati, apabila selesai proses penghisaban, proses penghitungan, maka dikala itulah manusia terbagi dalam dua kelompok besar. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok orang-orang beruntung yang masuk ke dalam surga, dan sekelompok lagi masuk ke dalam neraka. Akan memakan waktu untuk menceritakan sifat surga dan neraka, tapi insya Allah pada kesempatan pertemuan lain saya sampaikan. Namun sebagai gambaran umum, cukuplah saya sampaikan sebuah hadis kudsi. Allah jelaskan, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara fi qalbil basar. Aku sediakan buat hamba-hambaku yang soleh, yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terdetik dalam hati manusia. Jadi kenikmatan surga belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, belum pernah terdetik dalam hati. Pedihnya azab neraka belum pernah terlihat mata, belum pernah terdengar telinga, belum pernah terdetik dalam hati. Saudara hadirin yang saya hormati, oleh karena itu sebagai uraian akhir daripada kiamat ini, marilah sama-sama kita memanfaatkan hidup dengan sebaik-baiknya, supaya jangan timbul penyesalan di hari kemudian nanti. Mudah-mudahan kita seluruhnya diselamatkan Allah dari azab neraka dan mendapat surga dan ridho-Nya. Sekian dan demikianlah pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja warga mengikuti Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika. Nantikan Sirois Mandalika berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sande bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Kisah teladan. Kisah teladan, kumpulan cerita tentang kemuliaan akhlak dan ketinggian budi pekerti.

Alkisah, dua sahabat membuat janji untuk bertemu di Bani Saibah. Di salah satu pintu Masjidil Haram itu, Fudail dan Ibnu Al-Mubarak hendak saling bertukar ilmu dan pengalaman masing-masing. Namun, tepat di depan pintu masuk, langkah keduanya terhenti. Kepada sahabatnya, Fudail berkata, "Bukankah jika kita masuk, kelak engkau akan menyampaikan pengetahuan yang tidak aku ketahui, dan aku pun akan menyampaikan padamu hal-hal yang tak kau ketahui." Al-Mubarak membenarkan kata-kata sahabatnya tadi. Maka mereka pun mengurungkan niatnya dan berbalik meninggalkan masjid. Fudail dan Al-Mubarak membatalkan rencana mereka karena takut perbuatannya akan berujung pada sifat riya. Seperti yang diucapkan Fudail, bagi seorang alim, bertemu dengan setan lebih baik baginya daripada bertemu dengan orang alim seperti dirinya.

0: semerbak.
1: Krisna, Krisna, Krisna.
2: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
1: Pelarian aja nih.
2: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
1: Bukan, bukan, bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
2: Emang pada sakit apaan mereka?
1: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
2: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
1: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
2: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
1: Dijamin nih khasiatnya.
2: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
1: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
2: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
1: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
3: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
4: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chair.
5: Radio Mandalika 88 FM.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Radio Mandalika 88 FM.

0: Selamat datang di era baru penampilan. Selama lebih dari 70 tahun, BHS telah menjadi simbol kasta tertinggi dalam dunia sarung. Kini, dedikasi craftsmanship legendaris itu hadir dalam satu brand baru yang akan mengubah standar penampilanmu. Sarung Arsaba. Dirancang oleh maestro BHS, Arsaba bukan sekedar sarung. Perpaduan motif yang megah dengan kualitas bahan premium untuk kamu yang muda, ambisius, dan tahu cara menghargai diri sendiri. Motif berkelas, detail yang tajam, dan aura mewah. Semuanya menyatu dalam sarung Arsaba. Saatnya tampil beda di setiap momen, baik ibadah, santai, atau acara istimewa. Sarung Arsaba, where luxury meets legacy.
1: 88 Bass, Mandalika FM, Radio.

0: Dek, cepetan dong. Jadi dibonceng nggak nih?
1: Iya, Kak. Bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana, Kak?
0: Nggak usah pakai helm. Kan deket. Nggak ada polisi ini.
1: Ih, Kakak. Nggak boleh gitu, tahu Kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau nggak ada polisi, Kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88 FM. 88 FM.

0: Randy.
1: Nah piara tua, aneh tebebadean. Apa hubungan rock, rogok dan ngerok?
0: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui kerja yang demen kita rock nina dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
0: Rocky? Apa nu madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah te. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko wat sak rapet. Madu Rocky, madune tipa pringgih sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Please enter your destination.
5: Enter a destination.
6: 88 Mandalika FM Radio Lombok.

0: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak, Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Peaks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand, Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.
1: Mandalika, Radio Lombok, Radio

0: hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Ayo beriklan di radio.
2: It's time to tune into your favorite station.
3: 88 Bass, Mandalika FM.

0: Sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
1: Warga Mandalika, berita Mandalika Breaking News untuk hari ini. Warga Lombok Tengah buka opsi pinjaman 200 miliar rupiah untuk infrastruktur. Warga Mandalika, Wakil Bupati Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat Haji Muhammad Nursiah mengatakan opsi pengajuan pinjaman 200 miliar rupiah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur atau SMI untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan rusak guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Rencana itu sebagai respon atas tuntutan perbaikan jalan kabupaten di tengah tekanan keuangan daerah akibat pemangkasan transfer ke daerah atau TKD. Warga Mandalika, Wakil Bupati mengatakan wacana pinjaman mencuat setelah ada diskusi internal antara Bupati, dirinya, Sekretaris Daerah atau Sekda, dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD. Ia mengatakan wacana tersebut masih dikaji sehingga Sekda dan TAPD diminta untuk melihat peluang pemerintah daerah kembali mengakses pinjaman daerah. Opsi ini nantinya akan ditelaah lebih dalam untuk masuk ke postur APBD tahun berikutnya. Jika disetujui, dana ini dipastikan hanya untuk program prioritas di luar pendidikan dan kesehatan. Yang sangat prioritas di luar itu adalah infrastruktur jalan kabupaten. Pihaknya juga meminta TAPD mengkaji posisi pinjaman yang saat ini masih berjalan atau sisa 113 miliar rupiah. Menanggapi sorotan dan kekhawatiran kalangan legislatif yang menilai pinjaman ini akan membebani pemerintah periode berikutnya, ia mengatakan pinjaman daerah didasari atas kelembagaan bukan personal kepala daerah. Eksekutif juga dipastikan akan membawa hasil kajian ini untuk dibahas bersama legislatif. Jika nanti disepakati dalam APBD, itu adalah hasil persetujuan bersama antara kepala daerah dengan DPRD sebagai lembaga. Jadi tidak ada masalah. Pemerintah daerah sudah memiliki rekam jejak baik dalam pengelolaan pinjaman pihak ketiga. Pada periode saat ini, pinjaman terdahulu dengan tenor 8 tahun berjalan lancar dengan pembiayaan cicilan 2,5 miliar rupiah per bulan. Potensi PAD terus digali dan asumsi tidak ada lagi pemangkasan TKD dari pusat. Namun jika pinjaman PT SMI ini menjadi satu-satunya jalan keluar, peruntukannya sudah pasti untuk perbaikan jalan.
0: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
3: Bisa bantu saya nggak?
4: Kenapa saya?
3: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
5: Selamat malam, saya Sena.
3: Kamu tuh ngapain sih disini?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
6: Itu pacar, Mbak.
3: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
2: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
7: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang. Masih.
4: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai.
4: Sambil tiduran. Ya lagi bete.
1: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
1: Musik lah. Musik dangdut. Musik juga. Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
1: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya. Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio, karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota.
5: Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sandi bakat si dende.
6: 88 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota.
7: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

Sambil kerja, bisa dengar radio. Sambil nyetir, bisa dengar radio. Sambil masak, bisa dengar radio. Sambil apa saja, bisa dengar radio. Dengar radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita. Ayo.

Warga Mandalika, bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga, dari PT Karya Paoles Stock Chair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stock Chair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stock Chair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.

0: kamu itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar radio.
2: Radio Mandalika.
3: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
4: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
5: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
0: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
6: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Gabut ya? Dengerin radio aja, pasti give up. Radio emang besti. Ayo, denger radio.
1: 88 Bass, Mandalika FM, Radio Lombok.
2: Mandalika, Radio Lombok.
3: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak? Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Fix yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan

0: Anda juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur click and collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kuta Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.
1: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: 2026 2026. Radio tetap menyala, radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo terus dengar radio dan tetap berpromo di radio. Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
0: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
2: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
0: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
3: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

Alkisah, dua sahabat membuat janji untuk bertemu di Bani Saibah. Di salah satu pintu Masjidil Haram itu, Fudail dan Ibnu Al-Mubarak hendak saling bertukar ilmu dan pengalaman masing-masing. Namun, tepat di depan pintu masuk, langkah keduanya terhenti. Kepada sahabatnya, Fudail berkata, "Bukankah jika kita masuk, kelak engkau akan menyampaikan pengetahuan yang tidak aku ketahui, dan aku pun akan menyampaikan padamu hal-hal yang tak kau ketahui." Al-Mubarak membenarkan kata-kata sahabatnya tadi. Maka mereka pun mengurungkan niatnya dan berbalik meninggalkan masjid. Fudail dan Al-Mubarak membatalkan rencana mereka karena takut perbuatannya akan berujung pada sifat riya. Seperti yang diucapkan Fudail, bagi seorang alim, bertemu dengan setan lebih baik baginya daripada bertemu dengan orang alim seperti dirinya.

0: kamu punya keluhan stroke, rematik atau asam urat, yuk datang dan buktikan khasiat terapi garang arang. Terapi garang arang adalah metode yang diwariskan dari leluhur bangsa kita. Terapi ini menggunakan tungku penerapian yang bercampur ramuan khusus, lalu disalurkan panasnya ke telapak kaki. Arang yang digunakan adalah jenis kayu mahoni dan serbuk herbal sebagai bahan dasar terapi. Biar lebih jelasnya, kamu bisa hubungi 0811 9155 272, atau kamu bisa dengerin obrolan eksis bareng terapi garang arang setiap hari jam 4 sore hanya di 97,1 FM Radio RDI Jakarta.
1: Jakarta Fair Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus berlangsung setiap hari hingga 12 Juli 2026. Pameran terbesar, terlengkap, terlama, dan pastinya paling seru se-Indonesia. Mulai dari pesta kembang api spektakuler, konser musik setiap hari, karnaval, hunting snack viral, wisata kuliner, dan belanja dengan diskon besar-besaran. Dari ribuan produk mulai dari fashion, furniture, otomotif, health and beauty, elektronik, hingga produk UMKM pilihan. Semua ada di Jakarta Fair. Menangkan grand prize 2 unit mobil dan 24 unit motor. Mau bareng keluarga, sahabat, atau pasangan, waktunya seru-seruan bareng dan bikin momen seru di Jakarta Fair Kemayoran. Yuk, beli langsung tiketnya di www.jakartafair.co.id dan kepoin info lengkapnya di Instagram dan TikTok @jakartafairid. Ingat, Jakarta Fair Kemayoran sudah dibuka dari tanggal 11 Juni dan akan terus berlangsung hingga 12 Juli 2026. Hanya di Jaya Expo Kemayoran.
2: Ayo kita ke Jakarta Fair.
3: 97,1 FM Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis tereksis.

0: Plus Short, Global Short, Local Hits. Aplikasi yang punya ribuan episode mikrodrama eksklusif dan ada judul baru setiap hari. Dan sekarang, makin banyak cara untuk lanjut nonton. Mulai dari episode gratis yang bisa kamu play tanpa ribet, dapetin coins dan unlock semua episode, atau jadi VIP untuk langsung nonton tanpa batas. Download Plus Short di Google Play Store dan App Store dan binge watch sekarang.
1: Tahu nggak sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

97,1 FM Radio RDI Jakarta. Tempat kamu eksis.

Allah. Sadaqallahul Azim. Sobatku pendengar setia Sejuk di Hati, baik yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI 97,1 FM Jakarta atau juga radio setia Singkawang 96,1 FM Kalimantan Barat, juga yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI Banjarbaru dan radio RDI Mandalika Lombok, juga RDI Network, dimanapun kita berada di seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Alhamdulillah wa syukrulillah sobatku, kita panjatkan puja dan puji serta syukur kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam senantiasa terus kita ucapkan, kita tuturkan selalu kepada manusia pilihan, insan budiman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah hamba semua hambamu yang bersyukur dan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaatul uzma. Sobatku, mari bersama-sama kita membaca suratul Fatihah yang kita niatkan sebagai doa. Ya Allah, berilah hamba keselamatan, kebahagiaan dan kesuksesan dunia sampai ke negeri akhirat. Jadikanlah keluarga hamba keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Anak keturunan hamba, ya Allah, sudi kiranya kau bimbing mereka menjadi anak keturunan yang soleh dan solehah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, sayang dan mencintai Al-Quran dan sunnah-sunnah nabinya. Ya Allah, berikanlah kepada hamba rizki yang halal, yang banyak, yang berkah dan mudah hamba mendapatinya. Dan panjangkanlah umur hamba dalam sehat dan juga ibadah. Matikanlah hamba dalam keadaan husnul khotimah. Dan bagi orang-orang yang sudah mendahului hamba, ya Allah, sudi kiranya kau terima amal baiknya, kau ampuni dosa-dosanya, dan kau jadikan kuburnya taman daripada taman surga. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah.

Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku, Islam agama yang sangat mempermudah kita sebagai umatnya dalam menjalankan syariatnya. Sekalipun kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengerjakan sholat sehari semalam 5 waktu, tetapi dalam kondisi tertentu Allah memberikan hadiahnya, rukhsahnya kepada kita, yaitu contoh kita sedang bepergian, maka sholat 5 waktu itu bisa kita lakukan secara jama' ataupun qasar jama', tanpa mengurangi kesulitan ya yang kita hadapi, atau tanpa menambah kesulitan yang kita akan hadapi dalam perjalanan. Karena dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-safaru nisful azab." Bepergian itu adalah setengah daripada kerja keras ataupun siksa. Sangat ya meletihkan, melelahkan. Sekalipun demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memerintahkan kepada kita untuk terus istiqomah menjalankan perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangannya. Wabil khusus yaitu mengerjakan sholat 5 waktu tanpa pernah kita tinggal, sekalipun kondisi kita sedang bepergian atau dalam kondisi sakit atau dalam kondisi yang sulit, tetap diwajibkan bagi kita untuk melakukan sholat 5 waktu. Meskipun tata caranya ada sedikit berbeda. Contoh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Bulughul Maram hadis yang ke-458, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal Madinah ila Makkah. Fakana yusalli rak'ataini hatta raja'na ilal Madinah." Muttafaq alaih. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu an, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar bersama para sahabat ketika itu. Di antaranya adalah yang meriwayatkan hadis ini. Hadis

0: Sebelum ayam berkokok, ayah memulai hari dengan baca berita, scroll, zoom, sampai matanya melotot. Sepulang sekolah, adik main, belajar, ketawa bareng tong, adik happy banget. Kakak, si paling eksklusif tontonannya, SCTI Plus Mikrodrama, full episode, selalu ada judul tiap hari dan gratis lagi. Om Culture multitasking, kerja sambil dengerin radio, malamnya nonton bola. Kau ibu, nonton live TV, iya. Belanja, juga iya. Pokoknya, check out terus. RCTI Plus Super App, memenuhi kebutuhan hiburan keluarga.
1: 97,1 FM.

0: pasar sekarang, Bu.
1: Ya ampun,
0: wangi bener sih, Bu, mau ke pasar aja.
1: Saya cuma pakai pelembut pakaian Royal Hijab Saset 1000 buat pakaian saya, Bu. Deterjen 2-in-1 aja gak cukup buat merawat pakaian. Karena proses mencuci pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000 pelembut pakaian konsentrat. Yang bikin hijab dan pakaian lembut dan wanginya tahan lama sepanjang hari.
0: Wah, udah murah, wangi lagi. Saya juga harus pakai Royal Hijab Saset 1000.
1: Ya udah, buruan kita ke pasar, Bu. Soalnya di pasar lagi ada acara Royal by Soclean 1000 rupiah, tebar wangi dan kelembutan.
2: Royal by Soclean dan Radio RDI Jakarta bakal hadir di pasar dan permukiman warga untuk acara Royal by Soclean 1000 rupiah, tebar wangi dan kelembutan buat bagi-bagi hadiah. Tunggu kehadiran kami di Pasar Tambun, Pasar Rawakalong, Pasar Modern Jonggol. Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal Hijab Saset 1000, door prize, serta hiburan musik. Dengan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal Hijab Saset 1000 langsung di tempat.
1: Bu Ibu, selalu pakai Royal Hijab Saset 1000 di rumah ya. Karena siapa tahu ibu-ibu yang beruntung mendapatkan kejutan uang tunai. Dan ingat ya, deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Rawat pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000. Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI Jakarta.
3: Royal Saset yang 1000.
4: Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook.